0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Selain pedang jenawi, masyarakat Melayu Riau juga memiliki senjata tradisional yang bernama beladau. Senjata ini berupa pisau belati yang tajam hanya di satu sisi. Beladau merupakan senjata jenis tusuk yang cenderung memiliki lengkungan di pangkal pegangannya sehingga lebih mudah dipegang dan didorong saat menggunakannya. Senjata yang panjangnya hanya 24 cm ini kerap digunakan sebagai sarana perlindungan diri dari serangan jarak dekat. Namun, di masa sekarang, kebanyakan senjata tradisional lebih digunakan sebagai koleksi untuk melestarikan budaya nenek moyang dan menjaga nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya agar tidak punah dan hilang ditelan zaman.
2: FM Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Saya kembali lagi, Ci Tuan dan Puan, di beranda budaya kita pagi hari ini, mengangkat ragam budaya tradisi dari tanah Melayu Riau, saudara. Kalau tadi kita sudah membahas tentang Sile 3 bulan dari Melayu Rokan. Nah, untuk berikut ini, Ci Tuan dan Puan, kita masuk ke salah satu kuliner khas dari Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di daerah Kecamatan Gunung Toar Riau. Namanya Konji Baraya, Ci Tuan dan Puan, ya. Nah, namanya unik ya, Konji Baraya, Ci Tuan dan Puan, tapi kuliner ini merupakan yang paling khas dari daerah Kuantan Singingi, Ci Tuan dan Puan, ya. Dan tentunya ini menjadi salah satu kuliner yang harus sebenarnya yang harus tetap dilestarikan, ya. Mudah-mudahan kalau kita berkunjung ke daerah Kuantan Singingi, kita masih bisa menemukan makanan tradisional ini, yaitu Konji Baraya. Nah, Ci Tuan dan Puan, tapi memang kalau bicara tentang kuliner, pasti yang terbersit ya di pikiran kita pasti rasa. Gimana ya rasanya, kan gitu ya kan? Pastilah. Nah, disinilah kita kembali mengajak Anda mengenal ragam ragam kuliner-kuliner yang ada di daerah Riau. Nah, Konji Baraya sendiri, saudara, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa makanan ini berasal dari Kecamatan Toar, saudara. Kecamatan Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, ya. Dan makanan ini dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan. Tepung beras, santan kelapa, gula pasir, dan ada aroma pandan. Karena diberi aroma pandan, ya. Hasilnya adalah bubur dengan tekstur kenyal, menyerupai cendol yang disiram kuah santan manis dan gurih.

0: abang boleh pinjam duit.
1: Hah, apalah kau nih, tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duit ete?
0: Ayo ete, nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit ete lebih.
1: Ah, enggak ada duit ete. Percaya kali kau nih. Ini aja lah, kalau emang kau butuh duit, ete ada saran.
0: Boleh lah, Teh. Di mana awak pinjam? Teman ete? Atau bos ete?
1: Ah, ya enggak lah. Kamu ini ketinggalan zaman ya. Sekarang ya, ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
0: Memangnya ete sudah pernah pinjam online?
1: Belum. Tapi ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, ete bantu cari situsnya. Ayo, cepat.
0: Bolehlah, Teh, ayo.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lagi ngapain kalian nih?
3: Ini lagi pinjam duit secara online.
2: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
0: Hah? Masa iya?
2: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
0: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
1: Ya kan, ete gak tahu.
4: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.
5: Selembayung merupakan ornamen khas pada bangunan atap rumah di daerah Riau. Selembayung berbentuk hiasan ukiran yang terletak bersilang pada kedua ujung perabung bangunan, menjadi pemancar kebijaksanaan dan aura kewibawaan. Selembayung diletakkan pada posisi yang paling tinggi, syarat akan simbol dan juga makna. Selembayung menjadi tajuk rumah bangunan Riau dengan nilai budaya yang tinggi. Ukiran tombak selembayung menjadi simbol wibawa dan keperkasaan. Begitu juga motif bunga, dedaunan, dan yang lainnya yang umumnya merupakan simbol alam. Memiliki makna keharmonisan dan kasih sayang dalam keberagaman masyarakat Riau. Bentuknya yang bersilang melambangkan tadahan doa si pemilik rumah untuk kebahagiaan, keabadian, dan upaya meneruskan generasi melalui keturunan.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kembali lagi di Konji Beraya ngomongin kuliner pagi-pagi tuh kayaknya agak-agak semangat lah ya saudara. Jadi kita terinspirasi untuk sarapan apa gitu. Nah kalau untuk keistimewaan Konji Beraya itu ternyata bukan hanya terletak pada cita rasanya saudara. Karena memang di balik semangkuk bubur ini ada tersimpan tradisi yang disebut Bakonji. Makanya disebut Bakonji Beraya. Jadi Bakonji ini yaitu tradisi memasak konji baraya secara bersama-sama saat masyarakat bergotong royong membangun rumah. Nah, dalam tradisi ini, saudara, para lelaki bekerja mendirikan rumah, sementara kaum perempuannya menyiapkan konji baraya untuk disantap bersama. Nah, saat para lelaki sibuk mengangkat kayu dan mengaduk semen, para perempuan juga bergantian mengaduk santan dan bubur sampai matang. Nah, ketika waktu istirahat tiba, semua berkumpul menikmati konji baraya tanpa membedakan usia maupun status sosialnya, saudara. Jadi momen-momen sederhana inilah yang menjadi lambang kuatnya rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Nah, kalau kita bayangkan di zaman sekarang ini ada seperti ini kayaknya enak ya, saudara. Nah, selain hadir dalam tradisi bakonji, konji baraya juga sering disajikan dalam perhelatan budaya terbesar di Kuantan Sengingi, yaitu Festival Pacu Jalur. Wow, ini sebentar lagi ya, ini kayaknya di Festival Pacu Jalur Agustus konji baraya ini harus dapat nih. Jadi kehadiran dari konji baraya ini menjadi pelengkap suasana kebersamaan sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner lokal kepada para tamu dan wisatawan yang datang dari berbagai daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Daerah ini dikenal pula dengan sebutan Rantau Kuantan. Disebut Rantau Kuantan karena daerah ini merupakan salah satu daerah perantauan orang-orang Minangkabau. Karena banyaknya masyarakat Minangkabau yang merantau di daerah ini, menjadikan masyarakat Kuantan Singingi akrab dengan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Randai Kuantan adalah sebuah kesenian unik yang menyajikan cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta dikemas ke dalam pertunjukan teatrikal. Dahulunya, kesenian ini ditampilkan pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya menjelang musim panas tiba. Pemainnya pun hanya kaum laki-laki, karena para ulama di daerah ini melarang kaum perempuan ikut bermain randai.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

0: Tak pula. Orang tidur nyenyak lagi ganggu.
1: Hei, jangan melagak, melagak, beranak banyak.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Baik pendengar, kita sudah bersama rekan Fanya dari BMKG. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Kabar baik hari ini?
5: Baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, silakan dengan laporannya.
5: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dari BMKG Pekanbaru kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Riau edisi Senin 27 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, dan pada siang hingga sore hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan dan bersifat lokal, terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, dan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan dan bersifat lokal diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hulu, dan juga Kota Pekanbaru. Kemudian pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal juga diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kota Dumai. Kemudian suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga maksimum mencapai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Arah angin berasal dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk Anda yang memerlukan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 169 titik. Di mana 3 titik diantaranya tersebar di wilayah Provinsi Riau, yaitu di wilayah Kabupaten Pelalawan 1 titik, Rokan Hulu 1 titik, dan Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Dan selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026.

0: masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Satu tradisi Riau yang secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 adalah Anduo Rokan, asal Rokan Hulu. Tradisi ini sering disebut juga dengan Timang Anak, yakni berbentuk nyanyian yang disenandungkan oleh seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya. Anduo Rokan biasanya berbentuk nyanyian yang mengandung pesan nasihat, tunjuk ajar, harapan, dan juga doa. Isi dari syair yang disampaikan tak hanya bisa dinikmati pesannya oleh sang anak yang sedang dibuai untuk tidur, namun juga oleh seluruh orang yang ingin mendengarnya. Isi kandungan dari nyanyian yang digunakan umumnya diwarnai dengan ajaran Islam. Tradisi Anduo Rokan dikembangkan oleh suku Bonai dalam bentuk syair atau pantun untuk menidurkan anak hingga cucunya.
3: Koma 9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

Gak terasa ya saudara, jarum jam terus berputar ya, jangan sampai Anda telat ke tempat kerja, ke tujuan, ke janji gitu. Karena memang waktu itu mahal harganya saudara. Nah sesuai juga dengan mahalnya harga nilai yang diwariskan oleh melalui Konji Baraya ini, karena sesungguhnya memang sangat relevan sampai sekarang ya saudara. Di tengah kehidupan yang semakin modern dan cenderung individual, tradisi ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Benar ya? Dan semangat gotong royong, saling membantu dan berbagi menjadi pesan utama yang terus dijaga oleh masyarakat Kuantan Singgigi. Nah, Cik Tuan Puan, saudara, menjaga kuliner tradisional bukan hanya mempertahankan resepnya ya, tapi juga merawat nilai budaya yang menyertainya. Karena itulah Konji Baraya bukan sekedar makanan khas, melainkan warisan budaya yang mengingat kita akan pentingnya kebersamaan, kepedulian, dan rasa kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat. Demikian beranda budaya kita kali ini, semoga menambah wawasan sekaligus kecintaan kita terhadap budaya Melayu Riau yang kaya akan makna dan kearifan lokal.

0: Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipit gua rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Batik Kloso. Batik Kloso merupakan salah satu desain motif batik hasil karya dari Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, yang didesain oleh dua putri daerah Kiap Jaya, yaitu Nora Elviayati dan Liz Dayanti. Kloso diambil dari kata kaloso atau kloso, yaitu salah satu nama ikan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya. Sekarang populer dikenal sebagai ikan arwana. Motif kloso di desain ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang sebagian berada di daerah sekitar perairan dengan mata pencaharian menjadi nelayan. Ikan kloso ini seringkali ditemui dalam perairan yang ada di daerah Pelalawan. Selain itu, ikan ini juga memiliki nilai keindahan dan seni yang bagus untuk dijadikan sebuah motif batik. Sesuai dengan filosofinya, motif kloso ini memiliki makna tentang sebuah tuah atau keberuntungan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, masih bersama saya Bintang Leli Sartika. Kemeriahan peringatan Hari Anak Nasional 2026 mewarnai halaman kantor Gubernur Riau melalui peragaan Senam Sapa 129, tarian kreasi Melayu Masal hingga pertunjukan drum band anak-anak pada Minggu 26 Juli 2026, Saudara. Rangkaian atraksi budaya dan seni ini menjadi simbol semangat pelestarian tradisi sekaligus perayaan tumbuh kembang generasi muda di Provinsi Riau. Mewakili pemerintah Provinsi Riau, Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur menyampaikan bahwa tema Hari Anak Nasional tahun ini yakni Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan memiliki makna mendalam bagi seluruh elemen bangsa dan menegaskan pentingnya membangun budaya yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, Saudara, Zulkifli juga menyoroti pentingnya perlindungan anak dari berbagai ancaman kekerasan, eksploitasi hingga diskriminasi. Karena perlindungan ini wajib diwujudkan secara nyata baik pada lingkungan fisik sekitar maupun di dalam ruang digital, Cik Tuan Puan. Dan melalui perayaan Hari Anak Nasional, Zulkifli juga memberikan pesan khusus agar seluruh anak di bumi lancang kuning terus semangat dalam belajar, bermain dan menggapai cita-citanya, dan berharap anak-anak Riau mampu tumbuh menjadi sosok yang sehat, berkarakter kuat serta memiliki daya saing yang tinggi. Dan Zulkifli juga mengingatkan bahwa keberhasilan bangsa dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang generasi penerus saat ini, Cik Tuan dan Puan. Untuk itu, Zulkifli mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadikan perayaan tahun ini sebagai pengingat untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman serta penuh kasih sayang bagi anak. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kita berpikir, siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah

Bangkit Muda Melayu bersama Teja Fatasena ya. Saudara mengingatkan kita dengan ajakan dari lagu ini untuk mengajak kita bersatu membangun negeri gitu, Cik Tuan dan Puan ya. Membangun negeri dan melestarikan budaya. Saudara, miskin itu bukan sekedar soal penghasilan, tapi juga akses dan kesempatan. Inilah topik yang saya pilih untuk pagi ini, saudara, di obrolan pengentasan kemiskinan ya. Karena memang mendengar kata kemiskinan, mungkin ya kita yang terbayangnya itu adalah rumah reot, ya kan, anak-anak terlantar, kemudian penghasilan yang rendah gitu kan. Padahal sekarang saudara, kemiskinan ini punya makna yang luas, jauh lebih luas. Jadi kemiskinan ini juga bisa berarti keterbatasan terhadap pendidikan, terhadap layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, sampai kesempatan untuk mengembangkan diri, saudara. Apalagi di era digital seperti sekarang ya, peluang itu sebenarnya makin terbuka. Banyak orang yang mampu meningkatkan penghasilan melalui usaha kecil, pemasaran secara daring, sampai memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosinya. Tapi di sisi lain, saudara, masih ada masyarakat yang belum memiliki akses internet yang memadai. Nah, ini salah satu ya. Lalu belum menguasai teknologi atau belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, akibatnya kesenjangan pun masih terjadi ya, saudara. Nah, karena itu pengentasan kemiskinan itu tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial aja ya, saudara. Bantuan memang penting ya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat diberdayakan dan mampu mandiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia
2: dibangun
1: putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja
2: hidup
1: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
2: dari pemerintah selama hampir.
3: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
2: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
1: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Kembali ke obrolan kita terkait dengan pengentasan kemiskinan, saudara, ya, karena pengentasan kemiskinan ini tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, ya. Kita dan lingkungan sekitar semuanya selalu mendapat peran. Misalnya dengan membeli produk UMKM lokal, mendukung usaha tetangga, berbagi ilmu kepada pelaku usaha kecil, atau membuka peluang kerja bagi orang lain, itu sudah menjadi tindakan sederhana kita, ya, untuk memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian masyarakat. Dan tentunya itu sudah menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan juga. Dan generasi muda apalagi sekarang nih pasti memiliki peran besar, ya, saudara, dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ayo, anak-anak muda yang punya kreativitas, inovasi, dan kemampuan memanfaatkan teknologi, ini juga dapat melahirkan berbagai peluang usaha baru yang bukan hanya meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dan pada akhirnya, saudara, pengentasan kemiskinan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ya. Jadi kita gak bisa memukul ratakan semuanya gitu. Tapi ini jadi tanggung jawab bersama. Dengan peduli misalnya di tempat kita ada satu atau dua rumah tangga, terus kita, ya, ini juga tradisi-tradisi gotong royong, ya, bisa kita membantu mereka, ya, kasih kerjaan misalnya bersihkan kebun saya gitu kan. Itu kan udah menjadi penghasilan dan kita memberikan pekerjaan untuk mereka. Dan itu adalah cara kita untuk saling mendukung, saudara. Jadi dunia usaha juga bisa berkolaborasi dan pemerintah menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran lah, ya. Itu harapan kita. Jadi kesempatan untuk hidup lebih sejahtera dan semakin terbuka itu akan semakin terbuka bagi semuanya, Cik Tuan Puan. Jadi melalui obrolan kita pagi ini di pengentasan kemiskinan, kita diajak, ya, bersama-sama kita mulai dari lingkungan terdekat aja. Kita mulai dari hal kecil juga, ya. Jadi yang langsung besar, jangan langsung ke tempat-tempat yang lebih luas gitu. Karena perubahan besar itu seringkali berawal dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan bersama-sama, saudara. Itulah obrolan pengentasan kemiskinan dan edukasi untuk kita semuanya. Karena memang miskin itu bukan sekedar soal penghasilan, tapi juga akses dan kesempatan. Jadi mari kita permudah aksesnya dan kita berikan kesempatan pada mereka.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar

0: tertua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Sehat FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita untuk jam 9 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, Kabupaten Siak menorehkan prestasi tingkat nasional. Menyusul berhasil masuk dalam daftar Kabupaten Terbaik untuk investasi di Indonesia versi Fortune Indonesia melalui aplikasi Fortune Indonesia Best Place to Invest. Keberhasilan Kabupaten Siak ini merupakan hasil dari komitmen pemerintah setempat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan ramah bagi pelaku usaha. Nah, untuk menciptakan iklan investasi yang sehat di negeri istana tersebut, Cik Tuan dan Puan, ada tiga hal yang menjadi kunci utama yang diterapkan Pemkab Siak untuk menarik investasi. Yang pertama, mempermudah proses pemberian izin kepada investor. Kedua, mengharamkan segala bentuk pungutan liar dalam pelayanan publik. Dan ketiga, memberikan berbagai insentif bagi investor yang menanamkan modal di Kabupaten Siak. Sesuai dalam daftar Fortune Indonesia Best Place to Invest, ada 6 provinsi terbaik untuk investasi di Indonesia dan Provinsi Riau masuk sebagai salah satunya. Terkait capaian bahwa Kabupaten Siak masuk sebagai salah satu daerah di Indonesia terbaik untuk investasi versi Fortune Indonesia tersebut disambut syukur oleh Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, MSI. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tuan Puan masih bersama saya Bintang Lely Sartika di sini yang akan terus menyapa dan menghadirkan ragam informasi yang layak untuk Anda ketahui ya saudara, seperti salah satunya terkait dengan pacu jalur rayon 4. Jadi jelang nanti pacu jalur yang sebenarnya bulan Agustus ya, Cik Toda Puan, beberapa waktu selalu dilaksanakan juga ya, kelas pacu jalur kecil. Dan untuk pacu jalur rayon 4 Gunung Towar di tepian Datuk Bandaro, Kecamatan Gunung Towar, Minggu 26 Juli 2026 kemarin sudah resmi ditutup ya. Dan Partai Puncak itu mempertemukan jalur Keramat Jubah Merah dan Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, melawan Putri Anggun Sibiran Tulang dari Banjar Pandang, kemudian ke Kecamatan Kuantang Mudik ya. Dan juara-juara yang menjuarai, maksudnya partai-partai yang menjuarai pacu jalur rayon ini, Cik Tonopon, itu yang akan nanti juga ber kompetisi di pacu jalur bulan Agustus 2026 nanti saudara ya. Jadi bintang-bintang yang menang di pacu jalur kecil ini akan hadir kembali untuk memperebutkan piala yang utamanya ya di pacu jalur di Agustus nanti saudara. Nah itu dia salah satu informasi yang hadir untuk Anda di ragam informasi ini. Keramat Jubah Merah yang juarai pacu jalur rayon 4 setelah kemarin di rayon 1, 2, dan 3 sudah terlaksana gitu ya. Di ragam lagu-lagu Melayu kami masih hadir terus menyapa dan mengedukasi Anda saudara di ragam informasinya. Dan semoga aktivitas hari ini tetap berjalan kondusif ya, dan tentunya lancar paripurna lah katanya. Semangat terus ya saudara.

0: Halo.
1: Iya, Farel. Aduh, badan aku panas banget nih. Terus kepala aku pusing, serasa mau pecah. Aku gak masuk hari ini ya. Aku izin ya, Rel. Aduh, menggigil.
0: Ya ampun, kamu udah ke dokter, Rin? Takutnya kamu kena DBD loh. Sendi-sendi kamu terasa nyeri gak? Terus ada bintik-bintik di kulit kamu gak sih?
1: Aduh, iya. Pegal semua rasa badan aku nih. Betul-betul lemas, gak bisa ngapa-ngapain.
0: Ya udah, sekarang kamu ke dokter aja. Kenali gejala DBD sejak dini. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti ada di sekitar kita.
2: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
3: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
4: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
2: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
1: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
2: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
1: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
2: Boleh dong.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Pernah dengar UMKM Mak-Mak Home Industry enggak? Nah, bagi yang sudah familiar dan kenal, informasinya saudara ternyata usaha mikro, kecil, dan menengah Mak-Mak Home Industry ini sudah semakin bertumbuh, maju, dan berkembang. Bahkan secara khusus pada hari Minggu 26 Juli 2026 kemarin, mereka memperingati milad ke-8 di Hotel Resti Menara, saudara ya. Dan perayaan HUT ke-8 ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan seperti menyantuni anak yatim piatu sebagai bentuk rasa syukur kemajuan dan perkembangan UMKM mereka. Kemudian melakukan potong tumpeng dengan menghadirkan berbagai hasil produksi selama acara itu berlangsung, saudara ya. Dan tentunya ini menjadi apresiasi yang baik ya untuk para pelaku UMKM yang ada di Pekanbaru lah khususnya. Karena memang perayaan milad ke-8 UMKM Mak-Mak Home Industry ini berbeda seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami para anggota. Jadi sampai sekarang para anggota di UMKM Mak-Mak Home Industry ini sudah berhasil menembus pasar internasional dan semuanya atas dukungan pemerintah, pembina, mitra, dan pihak-pihak yang berkaitan, saudara. Semoga semuanya pelaku UMKM mengikuti jejak dari UMKM Mak-Mak Home Industry ini ya, supaya semua UMKM di Pekanbaru, Riau, dan sekitarnya semakin tumbuh dan berkembang.

0: berkembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam beraneka ragam obat sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761 236006.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM di tepak siang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

Terima kasih saudara Citra Puan, masih bersama Perempat RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau, dan kita sudah masuk di sesi tepak siang hari ini Citra Puan ya, dan masih bersama saya Bintang Lely Sartika di sini yang akan terus merangkaikan kebersamaan kita dengan suguhan lagu-lagu daerah. Dan tepak siang kita menuju lagu-lagu daerah Nusantara saudara. Sudah diawali dengan Bugong Jempa dari daerah Aceh ya. Dan sembari kita menikmati lagu-lagu spesial, lagu-lagu daerah siang hari ini Cik Turan Puan, kita tidak lupa diingatkan juga nih tentang judi online ya. Karena memang sekali klik bisa jadi penyesalan berkepanjangan saudara. Karena kita mungkin sekarang sudah tidak pernah terpisahkan dari namanya digital, dari handphone. Dan kita pasti sering melihat iklan-iklan yang menawarkan keuntungan besar hanya dengan modal kecil. Atau mungkin ada pesan-pesan singkat yang mengajak Anda untuk mencoba permainan berhadiah uang. Nah, sekilas terlihat menggiurkan ya. Padahal di baliknya tersimpan resiko yang bisa merugikan diri sendiri ataupun keluarga, saudara. Dan saat ini praktik judi tidak lagi hanya berlangsung di tempat-tempat tertentu. Jadi sudah dimanfaatkan dengan internet, telepon genggam, dan judi online ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja, saudara. Inilah yang membuat kita harus semakin waspada. Karena memang pelakunya bisa berasal dari berbagai kalangan, saudara. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, sampai orang tua. Banyak orang yang awalnya cuma coba-coba gitu, cobalah mana tahu beruntung kan gitu nih. Mereka berpikir siapa tahu beruntung. Namun kenyataannya sistem perjudian ini dirancang agar kita terus tergoda mengeluarkan uang, saudara. Nah, ketika mengalami kekalahan, maka akan muncul keinginan coba lagi nih. Enak aja udah rugi nih. Uang aku udah habis 500 juta, 500 ribu lah dulu ya, jangan 500 juta dulu, 500 ribu. Harus balik nih gitu kan. Tapi tanpa kita sadari, uang tabungan kita habis, kebutuhan keluarga terbengkalai, bahkan tidak sedikit yang akhirnya terlilit utang. Dan itu sudah real ya, saudara, dekat-dekat dengan kita. Dan dampak judi online ini bukan hanya persoalan ekonomi, saudara. Hubungan keluarga bisa jadi renggang, hilang kepercayaan, konsentrasi bekerja dan belajar ikut menurun. Bahkan sebagian orang nekat melakukan tindakan melanggar hukum demi mendapatkan uang untuk terus berjudi. Jadi semua ini berawal dari satu keputusan yang dianggap sepele, saudara ya, yaitu mencoba.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Utangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
4: Kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
5: FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru di pemberantasan judi ya, karena memang sampai detik ini pemberantasan judi ini belum berjalan sesuai dengan keinginan kita lah. Itu masih terus, dan TNI, Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital masih terus melakukan berbagai langkah untuk memberantas praktek judi online ini. Ya, mulai dari memutus akses terhadap situs-situs perjudian, menindak pelaku yang terlibat, sampai mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam berbagai modus perjudian digital. Dan ini sudah merupakan salah satu asacita Presiden Prabowo ya. Dan ini juga tergaungkan di Pro 4 RR Pekanbaru. Kita semua harus diedukasi saudara, karena walaupun memang upaya ini masih belum terlalu efektif ya, sebenarnya sadar dari diri kita sendiri, salah satunya dengan tidak mengklik tautan-tautan yang mencurigakan dan tidak tergiur dengan janji-janji keuntungan instan ya saudara. Nah kalau misalnya melihat situs-situs ini ya langsung dilaporkan aja gitu ya, karena tidak ada jalan pintas menuju kesejahteraan saudara. Rezeki yang diperoleh itu melalui kerja keras, kejujuran, dan usaha yang halal untuk membawa ketenangan. Jadi kita jaga aja diri kita, jaga keluarga, lingkungan sekitar dari bahaya judi online ya. Jadi katakan tidak untuk yang namanya judi. Semoga ini bisa mengedukasi kita juga saudara siang ini ya. Salam sehat, salam bijak, dan sampai jumpa di program pemberantasan judi berikutnya saudara. Sekaligus saya yang bertugas untuk tepak pagi hari ini pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda untuk hari ini Senin 27 Juli 2026 ya. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan ada Jafri Mansur ya di obrolan atau edukasi terhadap pelaku industri kreatif ya. Tepak siang masih akan terus bersama dengan Anda, kemudian nanti ada suara budaya Nusantara, ya, informasi gaya hidup dan ragam lagu-lagu daerah lainnya. Selamat siang, selamat berkarya, tetap jaga diri agar kita terhindar yang namanya judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

Aja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
5: Menjanjikan kemenangan.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan Anda bersama kami, Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik dan Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Pukul 11.02 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang Cik dan Puan. Salam sejahtera dan bahagia kami aturkan dari studio. Semoga siang hari ini Cik dan Puan kami temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Siang ini kembali bersama saya Erman Mansur yang akan menemani Cik dan Puan di tepak siang hingga sore nanti ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baiklah, sembari Anda disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas siang hari ini hingga jam istirahat nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu pop nusantara bisa informasi kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kami sampaikan kabar berita. Dan setelah itu nanti kami hadirkan pula siaran berjaringan Pro 4 Jakarta di acara Suara Budaya Nusantara. Dan juga hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat, lebih kurang 1 jam kami hadirkan acara Gaya Hidup. Rangkaian lagu-lagu Nusantara bersama informasi Gaya Hidup kami hadirkan ke ruang-ruang Anda. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kita bersama lebih kurang 2 jam hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat di acara Dangdut Yuk. Pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat, lebih kurang 50 menit ke depan, tentunya kami hadirkan acara informasi wisata lokal. Kita nanti akan masih membahas tentang wisata lokal yang ada di Kabupaten Inhale. Baik, bersama saya Erman Mansur di tepak siang hingga sore nanti ke pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini rumah kok kotor sekali? Kamu ngapain aja dari pagi?
4: Udah bersihin, Mas, tadi.
3: Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
4: Udah
3: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
5: Mina!
6: Ya, Tante?
5: Sini! Kenapa, Tante?
7: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
6: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
7: Emang marah karena apa?
6: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
7: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
6: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
8: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Jerome Wan, bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas siang hari ini? Tetap semangat ya, walaupun lebih kurang 30 menit ke depan masih disibukkan dengan kegiatan setelah itu beristirahat ya siang ini. Jerome Wan, di mana penanganan banjir di Kota Pekanbaru terus berlanjut. Drainase di Jalan Paus dan Arengka dinormalisasi. Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri memastikan penanganan banjir di wilayah rawan terus berlanjut. Tahun ini, saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pekanbaru sedang mengoptimalkan normalisasi drainase anak sungai hingga sungai. Dinas PUPR Kota Pekanbaru juga memperluas dimensi saluran drainase di sejumlah wilayah agar memperlancar jalan air saat hujan deras turun. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Ariansyah mengatakan ada sejumlah wilayah yang saat ini masuk dalam prioritas pekerjaan. Nantinya yang di Arengka dan Jalan Paus dinormalisasi drainasenya. Kemudian pihaknya juga mengerjakan beberapa titik prioritas lainnya, di antaranya normalisasi drainase Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Rumah Sakit Awal Bros.
1: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wahid memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
7: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
9: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: sebuah lagu dari Sumatera Barat lewat vokal dari Vina Branner dan Risa Noang, Lupo-lupo Mengingatkan. Pengantar kita pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Cidong Puan, Bana UPT PPA Pekanbaru menangani 96 kasus kekerasan terhadap anak. Di mana Unit Pelaksana Teknis atau UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA di Kota Pekanbaru menangani 96 kasus kekerasan di Kota Pekanbaru pada semester pertama tahun 2020 ini. Di mana anak perempuan mendominasi korban kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru. Jumlah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan sampai saat ini mencapai 53 kasus. Jadi puluhan anak perempuan itu menjadi korban kekerasan dalam rentang Januari hingga Juni 2006. Mereka adalah korban kekerasan yang melapor ke Unit Pelaksana Teknis atau UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA di Kota Pekanbaru selama 6 bulan belakangan ini. Mereka adalah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan lantas melapor ke UPT PPA Pekanbaru. Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Kasus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat DP3PM Kota Pekanbaru, Hari Pratama. Ada juga 43 kasus diantaranya adalah anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan. Ia menjabarkan bahwa mayoritas anak-anak yang menjadi korban tersebut adalah mereka berhadapan dengan hukum. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum saat ini sebanyak 27 kasus. Ada yang mengalami kekerasan psikis sebanyak 18 kasus. Sedangkan yang mengalami kekerasan fisik ada juga kasus anak yang tidak mendapatkan haknya sebanyak 18 kasus. Sebanyak 11 kasus anak yang mengalami kekerasan fisik, ada juga yang menjadi korban kekerasan seksual sebanyak 9 kasus.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Burkan Abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang Cina Puam. Pada unit pelaksana teknis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Pekanbaru menangani 96 kasus kekerasan di Kota Pekanbaru pada semester pertama tahun 2026 ini. Di mana Cina Puam, anak perempuan yang mendominasi korban kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru. Jumlahnya, anak perempuan yang menjadi korban kekerasan sampai saat ini mencapai 53 kasus. Puluhan anak perempuan itu menjadi korban kekerasan dan rentang Januari hingga Juni 2026. Mereka adalah korban kekerasan yang melapor ke unit pelaksana teknis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Pekanbaru selama 6 bulan belakangan. Mereka adalah anak perempuan yang menjadi korban kekerasan kemudian melapor ke UPT dan PPA Pekanbaru. Itu yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Kasus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di P3 PM Kota Pekanbaru, Hari Pratama. Ada juga 43 kasus diantaranya adalah anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan yang menjabarkan bahwa mayoritas anak-anak yang menjadi korban tersebut adalah mereka berhadapan dengan hukum. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

Kampung Cina di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa per kilometer persegi. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Cina, Jawa, Tamil, dan Batak. Etnis Tamil dikenal dengan etnis Keling atau Kaliang. Pertumbuhan pasar yang semakin pesat di Bukit Tinggi menyebabkan orang Cina mulai datang dan ikut menjadi bagian dari perkembangan kota. Hampir sama di setiap kota yang ada di Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda mengizinkan mereka bermukim dan membangun toko. Penjual Cina ditempatkan di kaki bukit sebelah barat, membujur dari selatan ke utara. Daerah itu dikenal dengan nama Kampuang Cino, Kampung Cina atau Pecinan Jalan Ayani. Mungkin pada awalnya, penjual Cina mengumpulkan hasil pertanian dari penduduk di sekitar Kana Garian Kurai, desa di sekitar Bukit Tinggi, dan menjualnya. Karena beberapa toko di kota Bukit Tinggi masih menjual hasil pertanian, misalnya cengkeh dan kayu manis, mereka menjemur hasil pertanian itu di depan toko mereka sebelum dijual. Penjual keling ditempatkan di daerah kaki bukit sebelah utara, melingkar dari arah timur ke barat. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Kampuang Kaliang atau Kampung Keling. Penjual Cina dan keling atau India diberikan hak sewa tanah untuk membangun toko dan rumah mereka. Kedua kawasan untuk warga Cina dan India ini berada di sekitar kaki bukit Fort de Kock. Saat ini ada etnis Minang yang berjualan atau mempunyai rumah di kawasan di Kampung Cina, tapi masih didominasi etnis Cina.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Tidak Puan Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Persi FM 95,9 MHz atau bagi Tidak Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Baik Tidak Puan, sembari Anda beristirahat siang hari ini setelah tadi disibukkan dengan berbagai aktivitas hingga jam istirahat ini, rangkaian lagu-lagu pemsentar bersama lagu-lagu religi kami hadirkan hingga pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kami kemanakan surat azan tanda masuk waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengan hari ini Senin 27 Juli 2026.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
5: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
6: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
5: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
7: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
5: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
8: Aku mau jadi HP.
5: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
3: Hai,
2: atau
3: ini
2: uang
3: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Terima kasih Ciro Ampun, Anda bersama kami Pro 4 RPM Baru Suara Budaya Riau di dalam versi FM 95,9 MHz atau bagi jalan yang mendengarkan sekarang kami melalui air digital pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat. Di pasalnya kami kemandakan suara azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya hari ini Senin 27 Juli 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: Ada banyak warna di sekitar kita.
4: Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng, mas.
6: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
7: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
7: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung,

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.05 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 4 Pekanbaru bergabung dengan Pro 4 Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini Senin, tanggal 27 Juli 2026 bersama RRI Kupang dengan topik Dusun Plombora, Komunitas Penjaga Budaya NTT bersama rekan Joy Aditya.
2: Nanti pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Roposan.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayah Juriti ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jane Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jane.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat, Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang nggak karena saking panasnya bumi pertiwi?
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya,
2: Soalnya okay.
3: Masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Propomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam Ape yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Iya. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Ape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar, salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya, Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Flobamora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri. Kami bergerak di bidang sastra, di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011.
4: 2011
3: Kak Jen. 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobemora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Flomora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Da'ba. Dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kak Sadam buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kak Sadam. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
4: Betul Kak Jayan. Bahkan kalau kami pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang sudah.
3: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh ya, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flobemora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan Festival Sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu.
4: Setiap tahun bahkan ya? Tiap bulan. Dan
3: Iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, ketemu punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flobemora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, okay. Dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak sedang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Tetun seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum-kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Iya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Iya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga, seperti itu aja.
3: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Nusa Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Dusun Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku KJN dan 78 jurnal sastra Nusantara. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amanche Frank Oenino di kepala sekolah SMP Kasantu Sebenarnya Kota. Itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya.
3: Sama ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Oke. Baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya. Bang Jo. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo? Itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
3: Kajian
2: ya. Apakah nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar.
2: Gimana?
4: Dalam 1-2 kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Oh, okay.
4: Jadi Ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
4: seperti itu.
2: Oke, itu tadi kerjasama kalau dengan apa Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KIT seperti ya, apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan, jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama, jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
2: Oh, aja. Keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Sebagai harus sebagai nih. Iya, Kak Jun. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Boleh ya, telepon di 0380-833-499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya, Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network ya, Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Live YouTube juga di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Okay. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: RRI Perompat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu
3: Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Flobamora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Ya guys, dengan sumbernya, dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam lagi. Kakak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Kak Cik. Memang kalau Dusun Flobamora ini adalah apa namanya, komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya, dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja. Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan, dengan ruang indri literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Okay.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Kupang, karena dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Cikgu. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian dan Dadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa, dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak
2: dari
1: Jen?
2: YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak.
2: Iya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabung, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik ya, itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang, Ica.
5: Iya,
1: silakan Ica. Ada Kak Jen di...
5: Mau nanya dong sama... Selamat siang, Kak Jen, ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Selamat siapa lagi? Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi, Ca?
5: Sama. Yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di Selatan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja gitu ya?
5: Sekarang pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu, Ica. Terima kasih, Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Kasam menjawab ya, Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai kota karang.
1: Oke.
4: Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang.
1: Oke.
4: Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Oh iya ya, suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?

0: Pulau Besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya.
2: Oke.
1: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam ya. Ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna ya. Nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap.
2: Bang Jo.
1: Boleh. Silakan direspon.
0: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flomora, Facebooknya juga Dusun Flomora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flomora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flomora, buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed dan juga tadi di
0: ada website
1: juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat ya. Kak Jen, di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya.
2: Ya, silakan,
1: ada Beli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mamalinda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
0: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Jo.
1: Bali
2: ya,
1: mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
0: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flomora sudah didirikan ini, supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini, dan yang hadir itu anak seperti yang saya bicarakan dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi, dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flomora di Naimata Kupang, karena di situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih? Kak Sadam?
0: Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Kelimanya sekarang siap untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flomora juga
0: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamalinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
0: Apa katanya, Kak Jo ya?
1: Tadi untuk bukunya bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda seperti itu?
0: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku. Dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli

0: buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oh, oke. Okay. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
0: benar.
1: Yang dewasa juga ada.
0: Buku-buku kami juga sebenarnya Kak Jo, didiskusikan di kampus-kampus.
1: Oke. Okay.
0: Kalau seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, okay. Mantap ya.
0: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flabel Muara, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya, di kampus ya. Nah, untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri, kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
0: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami, Amance Franco Eninu, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kesultanan Agung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke, okay, jadi
0: kalau
1: dari berbagai
0: tidak perlu member, tinggal datang ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flabel Muara.
1: Oke, okay, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flabel Muara ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
0: benar.
1: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flabel Muara sendiri gitu. Siap dah. Kajian sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh?
2: Bang Jo boleh ya, kita boleh. Terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari line teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Jane.
2: Iya, selamat siang.
3: Siang juga.
2: Iya.
3: Dengan Bang Sadam, tapi
2: iya, ini Bang Sadam. Iya,
3: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
3: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Oh, okay.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Leman.
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengernya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
0: Iya, jadi Dusun Flabel Muara itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu, sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya Bang Iman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flabel Muara katanya. Gimana tuh?
0: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah dari awal. Kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca, budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya. Gitu, dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
0: Balai bahasa ya, NTT di sini ya.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya yang sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
0: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Siap deh kalau gitu. Kajian ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata, ntar kalau kepanjangan Jojo Radio sama Jen Radio dong. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
0: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan. Tapi kita terus upayakan dengan beberapa macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih.
1: Selamat siang. Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayaknya juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jadi teman-teman, baru saja kita mengikuti siaran berjaringan nasional RRI Jakarta bersama Kupang, RRI Kupang dengan Suara Budaya Nusantara. Dan acara siaran berjaringan nasional tersebut, Suara Budaya Nusantara, dapat Anda ikuti dari hari Senin hingga Jumat. Saat ini pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, baik rangkaian lagu-lagu Nusantara kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga informasi gaya hidup. Dan kita akan membahas nanti tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita mau tidur malam hari.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah.
2: Yang penting Dek, besok kalau lewat itu, Tabe caranya ya?
3: Ya, Pak. Maaf, Tabe.
2: Nah, gitu. Luar benar.
4: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
2: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat ndak ada tabik-tabiknya, enggak sopan.
4: Namanya juga anak milenial, biasa begitu.
2: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
4: Jaga boh, Gen.
5: Bro. Entak uang.
4: Bro. Bapakmu nih.
2: Selu, bro. Kan anak milenial.
6: Jaga budaya Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
3: Iya, Mbak. Eis. Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi di Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah...

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
3: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
3: Lah, Emak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Putri.

0: Ibu masker ini awak yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, deh.
5: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
4: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
6: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cirebon Puan, di mana pedagang pasar tumpah di Jalan Ahmad Yani, jangan berjualan di atas jam 8 pagi. Di mana Cirebon Puan, para pedagang pasar tumpah di sekitar Jalan Ahmad Yani, Kota Pekanbaru, dapat peringatan dari Satpol PP Kota Pekanbaru, mereka tidak boleh lagi berjualan di bahu jalan melebihi batas waktu yang ada. Seluruh pedagang pasar tumpah hanya boleh berjualan di kawasan itu hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Mereka tidak boleh berjualan di atas jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau batas waktu yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Pekanbaru sekitar jam 7.30 sudah bersih. Demikian yang disampaikan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, Desrianto. Menurutnya, tim Satpol PP Kota Pekanbaru sudah melakukan serangkaian sosialisasi hingga penertiban terhadap pedagang yang masih membandel. Pihaknya sudah memberikan surat peringatan dan himbauan kepada para pedagang. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4.

Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki Hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik dan Puan Anda bersama kami, Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Persia FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Dangdut Yuk.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cik dan Puan para penggemar musik dangdut. Kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di hari ini Senin 27 Juli 2026. Tanpa terasa ya, waktu berlalu begitu cepat. Walaupun jam-jam bergerak lambat namun pasti. Hari ini sudah hari ke-27. Tidak lama lagi kita akan meninggal bulan ke-7 di bulan tahun 2026 ini. Baik, semoga saja di sore hari ini para penggemar musik dangdut saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tambah kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, untuk hari ini Senin 27 Juli 2026, acara Dangdut Yuk kita buka dengan satu nomor lagu lama dari album Alam dengan lagunya Mbah Dukun. Jangan kemana-mana ya, setelah lagu ini di 2306 silakan ada pergunaan seperti biasa untuk memiliki lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan.

0: Bagaimana tidak puan para penggemar musik dangdut? Luar biasa, lagunya sudah cukup lama ya, namun musiknya cukup menghentak ya. Semoga saja menambah suasana yang cukup menyenangkan di tempat Anda melakukan aktivitas siang menjelang sore hari ini. Sore ya? Oh, udah sore, kan udah 15 jam 3 ya. Oke, kita terima perempuan pertama. Halo, dangdut yuk.
1: Dangdut berangkat RI selalu dihati.
0: Cuaam, apa kabar Cuaam?
1: Kabar alhamdulillah sehat, baru pulang dari Bangkinang.
0: Mengapakah ke Bangkinang?
1: Ada keluarga yang pulang umroh.
0: Wah, dapat air onta loh.
1: Aduh, adalah keluarga ketiga umroh. Jadi mau acara gadangannya kan.
0: Iya, sehat selalu Han.
1: Alhamdulillah
0: yeah.
1: Sehat Mas Heri, Mas Heri sehat ya.
0: Ya sehat-sehat yang lama dipakai.
1: Iya.
0: Min, apa lagu ya, Min?
1: Salah.
0: Apa lagu Min?
1: Kalau bisa dari Megizet ya kalau bisa ya.
0: Apa tuh Min?
1: Judulnya apa enaknya ya?
0: Mahal. Judul mahal emang lemak.
1: Kalau mahal itu tidak murah kan?
0: Iya, karena mahalnya tidak murah.
1: Kalau yang murah, kalau murah enak, tapi kalau mahal lo agak mikir belinya kan? Mikir belinya.
0: Kalau aku
1: apalah?
0: Apa men?
1: Ada di meja jatuh lagu Celuri Cinta ada.
0: Apa men?
1: Celuri Cinta.
0: Celuri Cinta.
1: Celuri Cinta.
0: Oke, biar dicarikan lo, salam-salam lo, biar dicari sama operator.
1: Salam-salam teman sama Ferry yang lagi siaran, mudah-mudahan saya selalu. Untuk sang ratu lagi masak di dapur tuh.
0: Apa masak lo?
1: Untuk Bunda Surtini. Salam untuk Bunda Aini di Perawang. Salam untuk Mama Fahmi, ada Pika di Kampar. Pika sama anak gabung ya.
0: Pulang kampung ya, Min?
1: Pulang kampung ya.
0: Min, kata operator yang ada Cinta Hitam.
1: Oh, itu Cinta Hitam lah.
0: Oke, Cinta Hitam ya, Min?
1: Cinta Hitam ya.
0: Oke, langsung
1: ya. Salam untuk Kak Ius. Untuk Bang Adi, Bang Rudi, Bang Yono. Untuk Bang Arjuna juga. Ya, Bang Sinsan juga tuh. Dapat salam tuh. Semua lah Mas Heri. Untuk Kak Yani di Jalan Utomo ya. Untuk Kak Yani di Kulimujung juga. Untuk semua keluarga saya di Kulimujung, dapat salam tanpa terkecuali. Ada pantun untuk Ibu Surtini.
0: Agimin.
1: Kalau nak tahu di Padi Jambi, jepitlah noni ke dalam kobun.
0: Apa tuh?
1: Kalau nggak tahu di nasib kami, siang bertanas, malam berembun.
0: Nah, itu nama syukuriti.
1: Syukuriti.
0: Dan syukuriti itu syukuri.
1: Oke, itu aja Mas Heri. Terima kasih Mas Heri ya.
0: Oke, men.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Cuaam. Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut perempat pekan baru Suara.
0: Bu Emma bisa nomor 2 langsung dari Kamper ke Limbungan.
2: Mas apa? Mas senior.
0: Udah 4 hari enggak ketemu Bu Emma. Ya kan Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, 3 hari ya?
2: Berapa hari kita enggak jumpa.
0: Alhamdulillah sehat, iya kan? Empat
2: keluarga bagaimana
0: Mas Heri? Alhamdulillah sehat. 4 hari enggak ketemu, 4 hari kejumpa. Jadi kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti kalau udah bulan 10 baru enggak jumpa. Lian, baru yang Arun.
2: Tahu bilang tambah 1 tahun lagi Mas.
0: Lelah sudah, Bu. Kan gitu dia lagunya. Lagu ini lelah sudah 36 tahun ya kan?
2: Berapa tahun Mas Heri?
0: Baru 36, Bu.
2: Udah lama tuh, berapa tahun Mas Heri baru masuk tuh? Berapa tahun baru Mas Heri masuk
0: iya,
2: tuh? 22.
0: Iya, saya dulu penyiar termuda, Bu, di Indonesia.
2: Dulu. Ya lah, Mas Heri menyiar aja di radio swasta, Bu dengar dulu.
0: Kelas 1 tahun 83, kelas 1 SMA saya di Bu. 90 saya hijrah ditarik ke RRI sampai sekarang. Nah, itu. Ya kan?
2: Suara Mas Heri kan baik, bagus. Ya orang-orang penyiar kan suaranya bagus, orangnya kan pengganteng dulu ya Mas Heri.
0: Dulu. Ya kan, Bu? Ya. Dulu sampai tahun 2010 saya sama abang saya Mas Pepen. Nah.
2: Mas Heri waktu Ibu baru kenal sama wajah Mas Heri kan suara aja waktu ada saudara Mas Heri.
0: Iya.
2: Baru dulu di situ kan di belakang.
0: Iya.
2: Jadi saya hanya kenal suara Mas Heri, langsung saya tegur Mas Heri, Mas Heri yang RRI ya, kata Ibu.
0: Iya.
2: Ya, tahu Bu, katanya ya. Ibu terus dengar radio, Ibu bilang kan.
0: Saya ingat tuh kan, itu rumah kakak, bukan kakak ya?
2: Awin namanya tuh yang laki-laki itu.
0: Si Win, ponakan saya Bu.
2: Oh,
0: anak ya, paman
2: udah,
0: itu.
2: Mas Heri udah kelas 8 anaknya, sekarang entah ke 9 atau ke 8.
0: Iya.
2: Ke 8 mungkin.
0: Iya. Di bawahnya lagi tuh paman saya tuh Bu, yang komisaris. Komisaris tuh paman saya, ada Ibu Sadia, itu bibi saya.
2: Iya, ramai keluarga Mas Heri.
0: Iya. Itu hari itu yang sudah meninggal Usup. Nah, itu kan paman saya juga. Keluarga saya banyak di tempat Ibu tuh.
2: Iyalah.
0: Oke, Bu, Mas lagunya apa hari ini, Bu?
2: Mas Heri.
0: Apa, Bu?
2: Apa Mas Heri boleh, Mas Heri.
0: Operator boleh nih, Bu. Apa,
2: dari
0: Bu?
2: Susan boleh Mas Heri?
0: Dari Susan? Dari Susan apa lagunya Bu?
2: Hujan.
0: Hujan? Kok minta hujan?
2: Iya udah mendung nih.
0: Janganlah, nanti saya pulang kehujanan.
2: Kalau enggak apa aja lah Mas Heri, bisa cinta kalau payah pula carinya.
0: Ah, itu udah kan, enggak, ada langsung nih Bu
2: kan?
0: Ada nih.
2: Enggak, dari Susan tuh kan enggak ada orang minta, jarang Mas Heri. Jadi kan payah pula.
0: Udah, ini aja. Udah langsung disiapkan sama operator, oke katanya.
2: Oke, terima kasih. Tadi untuk operatornya siapa, Mas Heri?
0: Mas Pardi hari ini operatornya.
2: Mas Pardi.
0: Oke,
2: terima kasih Mas Pardi.
0: Kalau orang tua yang siaran dibantu nih Bu, yang gitu.
2: Iya.
0: Oke, udah siap Bu, iyalah, lagi hujan.
2: Iya, Mas, salamnya Mas Heri. Untuk semua yang di monitor perempat ya Mas Heri ya. Insya Allah semua sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma Nirupai.
0: Amin.
2: Jadi memang buat Mas Pardi beserta Mas Heri, insya Allah serta keluarga sehat selalu, bahagia selalu. Biarkan rezekinya yang banyak, lancar aktivitasnya sepanjang hari. Dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih waktu dan lagunya ya Mas Heri.
0: Oke Bu, sehat selalu ya Bu.
2: Iya, terima kasih juga Mas Pardi telah
0: menjadikan. Ya kan, kan pahala Bu.
2: Iya
0: kan?
2: Iya.
0: Oke, ya. Pahala itu kalau menyenangi hati orang ya Bu ya. Baik Bu Emma, ada lagi? Coam Bu Emma di belakangnya. Halo, dangdut yuk.
3: Assalamualaikum Bu Heri.
0: Waalaikumsalam. Perawang apa kabar Pina? Sehat Pin?
3: Sehat, Bang Heri sehat kan?
0: Sehat, semalam saya lewat dekat rumah Pina. Saya lupa mampir.
3: Kapan?
0: Iya semalam, sama si.
3: Masa iya?
0: Iya, sekitar jam berapa ya? Enggak. Sebelum jam 12.
3: Sebelum 12. Iya. Pagi-pagi jam 10.
0: Setengah jam 11 lah.
3: Kenapa nggak mampir?
0: Nah, itu tadi saya lupa karena ada yang nelfon ngajak makan, lupa saya jadi.
3: Oh, makan lupa ya?
0: Iya kan?
3: Iyalah, nggak apa-apa. Kapan-kapan?
0: Enggak, kan udah disampai simpang itu, yang kita dari PT Istri itu kan kalau belok ke kanan kan ke Pasar Perawang doh.
3: Iya.
0: Ya kan, tembus Perawang. Pas mau sampai situ, Mas lagi di mana? Simpang Perawang nih. Saya mau ternyata mau lewat lurus lah masjid, ya kan?
3: Di jalan ada ke luar. Pipa, Bang Heri. Pipa, ada ke pipa.
0: Ya,
3: Oh.
0: Maksud saya mau lihat sana, mau sholat masjid di luar sana itu yang kuning itu.
3: Iya.
0: Sekali mau saya telepon Pina di situ kan gitu. Dia ada yang ngajak makan lupa.
3: Kelewatan ya.
0: Bukan kelewatan, lupa. Kelewatan. Pulang nggak ingat lagi. Asik ngobrol aja kan.
3: Ya nggak apa-apa, besok kan bisa.
0: Kan ada pas yang di simpang itu ada rumah makan Kampar itu, enak
3: tuh. Oh, itu Bang Heri.
0: Itu.
3: Itu pernah berapa kali Pina makan situ?
0: Enak kan?
3: Iya.
0: Sayur apa itu? Menunya spesial Kampar tuh.
3: Pasatan orang Suami Nambo itu.
0: Karena si adik saya kan di sana juga, Enggak Musar itu kan adik saya tuh. Pin Haji Musar. Enggak Panglong, iya. Oke, lagunya apa ini?
3: Lagu dari Persik aja Bang Eri.
0: Apa tuh lagunya?
3: Ayo. Indah Pada Waktunya.
0: Oh, mantap. Pada waktunya indah, ketika saya pensiun nanti indah waktunya. Bisa ya, main-main.
3: Buat semua pendengar Perempat aja. Lagunya buat Bang Eri keluarga ya. Okay. Makasih Bang Wardi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vina di Perawang. Oke, Vina lagunya sudah disiapin langsung nih. Halo, Dangdut yo.
4: Dangdut Perempat, Selalu Di Hati.
0: Apa kabar?
4: Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam. Perawang nih, berjanji berdua nih.
4: Iya, Perawang dua-duanya.
0: Iya, sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, barusan Pina tuh lagunya Indah Pak Pada Waktunya. Barusan Pina.
4: Oh iya, Pina ya.
0: Mm-mm. Apa lagu yang?
4: Nah,
0: apa tuh?
4: Lagu dari Lesti aja lah, Kejora.
0: Kejora, langsung siap.
4: Salamnya ya, pertama kali untuk Mas Heri. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
4: Panjangkan umur, mulahkan rezekinya. Amin, ya Robbal Alamin. Bukan puluh nanti cutinya apa, zionnya mulai lagi Mas Heri.
0: Iya, belas-belas enggak lagi. 10 terakhir, ya kan?
4: Gak lama lagi
0: tuh. Iya, habis itu kita main-main ke Perawang kan.
4: Pak, dan dengar suara Mas Heri lagi.
0: Ya, sudah 36 tahun kan mengabdi.
4: Berapa tahun Mas Heri tugas?
0: 36 tahun.
4: Oh, 36 tahun
0: nih. Mbak.
4: Kalau abangnya kemarin berapa tahun Mas Heri?
0: Dia 2010 meninggal. Mas Pepen 2010 meninggal.
4: Berarti berapa tahun
0: dia? Dia masuk RRI tahun 84 dia masuk RRI.
4: Iya.
0: 84 di RRI, saya di Cendana tahun 83. Iya, dulu namanya program hiburan dari Perempat Kota, program hiburan baru.
4: Pokok suaranya bergema di mana-mana kemarin.
0: Dulu kami kan yang ngelatih radio di Perawang, Seran kan kami, saya sama siapa? Ucung Musir kan pernah siaran di Radio Putra Buana, ya kan?
4: Iya.
0: Oke. Lah, Ucung Musir lama itu di Putra Buana tuh.
4: Iya. Lanjut lagi Mas Heri.
0: Iya.
4: Mas Fardi ya. Sehat selalu keluarga. Untuk Ucung Amin Ambo, untuk Bu Sertini, Bu Emma, untuk Bu Yus. Untuk Bu Inar, untuk Bu Indah, Bu Darmainis, Bu Atika, Bu apa, Pan Mapahni, untuk Bu Sur,
0: terus
4: untuk Bu Ros, untuk Mama Sumbar, Pak Adi Arman, Pak Mali, Pak Yusna, Pak Cijawai, ya.
0: Iya. Pak Deyanto.
4: Salam semua semuanya lah Mas Heri.
0: Pak Deyanto jangan lupa. Semua
4: semuanya. Apa Mas Heri?
0: Pak Deyanto juga.
4: Pak Deyanto. Pak Delegiman.
0: Iya.
4: Untuk semua semuanya lah, semoga sehat selalu semuanya.
0: Tanpa amin.
4: Semoga sehat selalu semuanya untuk kerupuk. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Iya. Yeah.
4: Spesial untuk anak-anak cucu, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke. Okay. Yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini lagunya.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
3: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
2: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
4: Jangan main depan sini.
2: Karena apa masih pandemi, ya, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
5: Pulau yang dimiliki Indonesia.
6: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
2: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Baik, untuk Bu Emma itu tadi lagunya Hujan ya, sudah kita kabulkan. Oke. Saat ini pukul 15.44 44 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat, kami kemarikan surat Hasan. Baik, sudah ada yang tersambung. Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut perempat dari Israel, dilihat di kampung Mas Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar?
1: Kabar Mas sehat, alhamdulillah Mas sehat.
0: Sehat. Lagi di mana saat ini?
1: Di rumah Mas.
0: Enggak kemana-mana, Baros?
1: Ya, enggak kemana-mana, ibu-ibu di rumah aja sih.
0: Jadi
1: kerja enggak mungkin kerja lagi.
0: Iya. Tuan di sekolah yang sekarang. Nganggap itu emangnya sing siaran gak tua.
1: Ya kan? Mas, apa lagunya Mas yang tersisa?
0: Banyak, tinggal Mbak harus bilang aja ya mau apa, tak kabulin.
1: Kalau request sendiri boleh?
0: Boleh, apa nggak boleh?
1: Dari lagu lawas ya, Hedi Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Itu lagu pop. Lagu pop itu.
1: Enggak loh Mas, dangdut loh.
0: Iya, tapi udah-udahnya enggak dangdut itu, enggak banyak ngepopnya, ya kan? Di mana ada kamu di situ ada aku. Itu sama lagu yang Pak Penghulu kan gitu. Lagunya
1: ini aja lah, ini lagu cantik dari Siti Badriah.
0: Oke. Okay. Kan ada lagu Jamal Mirdad dan ya Jamila. Oh, kayak ngono itu lagu nego. Kan lagi ngetop-ngetop zaman itu tuh Mbak Ros, Jamila, ya kan? Cinta iya, anak kampung, nah, itu tuh lagunya. Itu zaman kuda mangan kue talam tuh.
1: Boleh salam Mas?
0: Boleh.
1: Nah, buat ini, buat Nena, sehat selalu Nena yang di rumah ya. Juga buat Mama Fahmi, Bu Surtini, Mama Indah, Nena Aska, sehat selalu. Pak Mali, Bu Dharma, Bu Minar, Mama Kembar, Mbak Fina, sama Bunda ini di Kawang, saya selalu, Bu Yus, siapa lagi, buat Ocu Amin Ambo, buat Mbak Yani, sama anak-anak, sama cucu, sehat selalu, murah rezeki.
0: Lagunya Siti Badrian, lagu Sejuta Umat kan? Lagu yang santik, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, itu lagunya Sejuta Umat tuh namanya tuh. Terus apa lagi?
1: Iya, itu aja. Buat Mas lagi bertugas ya selalu. Ditunggu lagu Mas.
0: Oke, okay, Mbak. Waalaikumsalam. Sami-sami, Mbak. Baik, Cinopan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya. Tibasannya kami kemandangkan seruan azan. Tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Tidak panas atau terang tanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wow, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.

0: Terima kasih Tino Pan Anda bersama kami Pro 4 dari Babar Suara Budaya Riau. Malah kita lanjut kembali acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Jember. Sudah yang tersambung ya. Oke. Halo Dangdut Yuk.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Yuk bersama Pro 4, bersama juga Eri.
0: Apa yo?
1: Berdangdut bersama Eri di Pro 4.
0: Assalamualaikum Bu RT.
1: Iya, waalaikumsalam Pak RW.
0: Sehat Mak Cius.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, itu yang perlu ya. Sehat itu mahal.
1: Payah carinya sehat keliling teman-teman bilang sakit. Sakit-sakit lah, sakit lutut lah, susah jalan lah katanya.
0: Jumpa di warung
1: ya kan. Lah katanya.
0: Jumpa di warung asam urat berapa ya kan? Tensi berapa? Kolesterol.
1: Alhamdulillah makcik ni sehat selalu.
0: Iya, itu yang diharapkan. Makcik lagu ada Moksin, ada Lesti. Ya, makcik nak lagu apa?
1: Aku maunya lagu apa ya?
0: Moksin ya kan? Berakhir penantian. Berakhir penantian.
1: Berakhir ya, tak apalah.
0: Iya, ya kan?
1: Berakhir, tak apalah berakhir.
0: Berakhir pernah. Weh, Kang Lasiman langsung miss call.
1: Apa katanya?
0: Miss call aja, ya kan? Tanam jengkol di atas bukit, yang miss call, kan itu?
1: Iya, tak ada apa tu, tak ada pusing.
0: Bukan menyatakan bahwa monitor radio digantung, ha kan itu?
1: Aduh, Lasiman tu, apa Lasiman tu pilih tu. Ikan ada, rambut tanada, duyan yang tak ada, ada batang mungkin.
0: Ada seberang tu, seberang jalan dekat rumah Yadi tu. Sukun,
1: oh, sukun. Apalah salah diantar sama makciknya sesekali. Rambut tekat 5 biji.
0: Kalau menima sukun lah.
1: Lima kuping dalam tu jadilah.
0: Iya, menima sukun lah ya.
1: Dalamnya lari.
0: Ya,
1: dalamnya memang buat Lasiman bersama Ayadi, Cu Amin, Pak Mali,
0: yeah.
1: Pak Adriansa, juga Ibu Sutini, Pina di Perawang, Mama si Kembar, Mama Fami, Ibu Dharma, Ibu Ibu Mama Indah. Buat semua-semua aja lah yang sedang mendengar selalu.
0: Sehat selalu makcik ya.
1: Iya, makasih Eri.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, keluarga Rawa Gambut. Minimal sukun gitu. Halo, Dangdut Yuk.
2: Halo.
0: Dangdut
2: rompak selalu di hati.
0: Unisur dapat pantun sama Cu Amin berbalas-balas ya.
2: Pantun tipe lo pantun Cu Amin kawak mari.
0: Iya, pantang pantang dipancang enak.
2: Iya.
0: Bertubi-tubi.
2: Apanya tadi? Nasib inyo bapunya tadi.
0: Iya,
2: hujan siang apa ni malam hujan ini.
0: Iya, itulah security.
2: Tu bahagian itu balik pantun kete.
0: Agi ya.
2: Jalan kaki camin, le monitor camin gini kan.
0: Oh nyong kau dah lama balik pantunnya.
2: Oh iyo lah.
0: Berarti monitor ya.
2: Tak punya nyalak radio dek ya.
0: Iyo. Agi le cik monitor.
2: Iya lah kita agi nyong pantun.
0: Boleh ya.
2: Tinggilah bukit meracamin. Kagaklah anggang di atas batu.
0: Itu.
2: Nasib camin ala la jole. Nasib kami ala la tontu.
0: Tiyo tu.
2: Iya Cu Amin, kirim ya lah Cu Amin, nak kami balik aja sih ya.
0: Itu sama tuh, tapuk dadu tanju selero, enak. Tapuk dadu tanju selero, wah kan.
2: Artinya Cu
0: Amin, bapak kamu. Sama lah
2: ke kelawat.
0: Nisur, aduh, sama lah kelawat ikan bawah ya kan. Tanju lo pedati ke kabau kan, wah itu. Lagu, aduh lagu Nisur.
2: Iya, itu kita pedati.
0: Sonia, Sonia.
2: Duni Sonia, ala do Sonia deh.
0: Operator je Sonia je, ndak.
2: Anu pa inyo lai.
0: Sonia le. Operatornya setia ini, tergantung Nisur. Apa lagu?
2: Yo lah, yo lah. Kirim aku lagi tole salam ya ada Sanjur.
0: Iya.
2: Ayo kan dulu Bali di Camina. Salam istimewanya untuk Eri dan keluarga ya, anak cucu di rumah. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Tak lama kita guru-guru
0: lagi. Iya.
2: Ya lah. Terima Ma Indah, untuk Pino, Nena Aska, Adina Lucy, Pika, itu pantun Bu Yus.
0: Iya.
2: Kita balik itu pantun Jomin tadi. Bu Ros, Mama Fahmi, Ibu Hartati Mas Joko, Cu Jawai, Cu Amin. Ada terangan deh Jomin lah.
0: Iya.
2: Bang Sinson, Cu Buyung, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija. Bunda ini juga di Perawang, semoga selalu ya Bunda.
0: Amin.
2: Ibu Minar, Ibu Armiati, Nopeni, Uwa Amur, Pak Deyanto, Ibu Emma juga ya. Salam untuk semua penyiar RRI beserta grupnya. Salam untuk kita semuanya Ri.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Unisur, ada lagi di belakang Unisur, silakan. Oke, sudah deh. Halo, dangdut yuk.
3: Dangdut, Pro 4, Pekan Baru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang jauh. Udah jam berapa di sana?
3: Lambat jamnya. Berapa lagi? 18 menit jam 6
0: gitu. Iya, azan lagi habis itu. Tadi sama NTT saya dengar, Bu Farida hanya WA saja. Mana suaranya, kata operator. Bu Farida kok WA aja.
3: Iya, sama aku tadi. Kupang.
0: Iya, NTT. Iya. Ditanya ngapa Ibu Farida tidak mau ini, tidak mau telepon, hanya WA saja. Bilang mungkin lagi malas tuh. Gimana sehat Bu Farida?
3: Alhamdulillah sehat baik. Tadi dari awal sudah telepon. Turun ke Tanjung Pinang. Kita salam saudara-saudara kita di Tanjung Pinang. Turun dari Tanjung Pinang, kita salam lagi saudara-saudara kita yang ada di Perempat Jati. Pada kangen ya di Jambi.
0: Itulah punya saudara enak di seluruh Nusantara ya. Ibu Farida ya. Itulah enaknya kita kan. Semua kita bersaudara ya, banyak teman, banyak apa.
3: Baik.
0: Operator langsung tanya, Ibu Farida mau lagu apa, Mas? Kata ya. Ibu Farida.
3: Ya, Pak Giri enggak bisa pilih lagu lagi waktu.
0: Boleh, ini. Boleh. Operator bilang boleh nih. Operator bisik, Bu Farida mau lagu apa?
3: Lagunya dari Iis
0: Iska. Iska, apa judulnya?
3: Tahu Segalanya.
0: Kau Segalanya.
3: Dari Iis Tiska.
0: Iis Tiska ya, Kau Segalanya ya.
3: Iya.
0: Oke. Untuk siapa lagunya?
3: Tadi Ibu Surya, tadi.
0: Iya.
3: Ibu Surya sama Ibu siapa tadi?
0: Ada Ibu Yus juga.
3: Ibu Yus. Ya. Sama Ibu Sur ya. Ada Mama Kembar, ada Mama Fahmi, Mama Nina, Ayu di sana. Mbak Ica ini baru kedengaran suaranya berapa hari ini ya. Ica yang ada di Bone ya. Ada Pak Hamzah Yusuf tadi ya. Ada siapa? Tengku Ardiansa, ada Pak Mali. Siapa lagi ya? Semua-semuanya aja sudah singkat waktunya.
0: Operator bilang langsung siap lagunya ini. Wah, operator luar biasa. Okay, sudah langsung disiapkan.
3: Baik hati, salam sehat ya.
0: Baik.
3: Salam sehat ya. Bang Heri, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih doanya.
3: Operatornya ya.
0: Mudah-mudahan sehat semua ya.
3: Dari orang Palu.
0: Baik, Ibu Farida di Palu. Ini lagunya langsung dikabulkan operatornya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Jerome Puan, para penggemar musik dangdut, inilah lagu terakhir yang akan membisarkan kita di acara Dangdut Yuk hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2006. Saya Herman Sur dan seluruh teman-teman yang bertugas di Dangdut Yuk, mohon diri. Dan sebelum pamit, seperti biasa kami mohon maaf salah kata, salah ucap lagu yang belum sempat kami kabulkan. Insyaallah besok masih bersama saya Eri yang akan menemani di acara Dangdut hingga hari Kamis. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi, rotinya abis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cidompam, di mana para pedagang pasar tumpah di sekitar Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pekanbaru, dapat peringatan dari Satpol PP Kota Pekanbaru, mereka tidak boleh lagi berjualan di bahu jalan melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan. Seluruh pedagang pasar tumpah hanya boleh berjualan di kawasan itu hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Mereka tidak boleh berjualan di atas jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau batas waktu yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Pekanbaru sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sudah bersih pedagang, di mana menurutnya tim Satpol PP Pekanbaru telah melakukan serangkaian sosialisasi hingga penertiban terhadap pedagang yang masih membandel, pihaknya sudah memberikan surat peringatan dan himbauan kepada para pedagang. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

asal usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegadaian terbenam di dalam Danau Singkarak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 17, 8 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Terima kasih Cirebon Puan, Anda masih bersama kami Pro 4 FM Baru Suara Budaya Riau. Di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Atau bagi Cirebon Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI kita. Sembari Anda bersiap di petang hari ini bersama keluarga setelah kembali dari tempat bertugas ataupun bagian Cirebon Puan yang saat ini masih berada di tempat bertugas, rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata lokal kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat di edisi siaran hari ini Senin 27 Juli 2026.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, deh.
5: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
4: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
6: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kamu benar-benar mau berangkat, Nduk. Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
3: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
2: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
3: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
2: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Fia, Fia, ya, main torong, main apa, main kelereng. Oh, ayo, tapi di situ di bawah pohon, soalnya panas di sana. Oh, oke, okay. Kagak di bawah pohon, dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja. Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, supaya tumbuh rambutan. Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Dirompak sebuah lagu dari album The Kikasbi dari Darah dari Tanah Seberang mengatakan pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Dirompak di mana kita petang hari ini masih membahas wisata yang ada di Kabupaten Inhil atau Indragiri Hilir. Dirompak kalau kita bicara Kabupaten Indragiri Hilir atau yang bisa disebut dengan Inhil adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dan berbatasan langsung dengan Selat Karimata. Meskipun demikian, Cirebon, Inhil justru tidak memiliki destinasi wisata pantai yang menawan. Karena memang sebagian besar pesisirnya adalah tanah yang berlumpur dan penuh oleh hutan bakau. Namun bukan berarti Inhil tidak memiliki destinasi wisata menarik. Karena setidaknya masih ada 10 destinasi wisata yang menawan di Inhil yang wajib untuk kita kunjungi ketika berada di kabupaten tersebut. Yang pertama itu ada namanya Argo Wisata Kelapa. Nah, Inhil adalah salah satu kabupaten penghasil kelapa terbesar di Riau. Hampir di setiap sudut Inhil kita akan menemukan kebun kelapa milik warga ataupun milik pemerintah. Di mana Cirebon, jika kita ingin berwisata sekaligus berlibur, tidak ada salahnya kita berkunjung ke Argo Wisata Kelapa. Di sana kita bisa berkeliling perkebunan kelapa yang dengan menaiki sampan yang melaju membelah sungai. Selain Argo Wisata Kebun Kelapa, ada namanya Air Terjun 86. Nah, selanjutnya ada Air Terjun 86 ini yang masih termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit 30. Air terjun ini dengan ketinggian sekitar 300 meter ini berasal dari Sungai Ambang, sehingga tidak mengherankan jika memiliki aliran air yang cukup deras. Ketika aliran airnya tidak begitu deras, biasanya para pengunjung akan memanfaatkan kebugaran di bawah air terjun untuk berenang ataupun sekedar bermain air. Kemudian selain air terjun 86 ada lagi air terjun Tembulan Rusa. Ada beberapa air terjun yang ada di Kabupaten Inhil. Di antaranya ada air terjun Tembulan Rusa, kalau tadi 86. Kemudian air terjun Tembulan Rusa yang terletak sekitar 2 km dari sebelah utara Desa Batu Ampar, air terjun ini juga memiliki ketinggian sekitar 15 meter. Dengan kedalaman 1,5 meter, akses menuju air terjun Tembulan Rusa juga sudah cukup memadai dan juga bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Jadi tidak mengherankan jika objek wisata ini sering kali menjadi junjungan para wisatawan untuk menghabiskan libur akhir pekan bersama keluarga. Baik, Cirebon, nanti kita akan membahas ada lagi tempat wisata namanya Bukit Berbunga, kemudian wisata Manongka juga nanti akan kita bahas hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat di program wisata lokal hari ini.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: Ada dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Mak, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Baik, dan Puan, kita sampai di sini dulu obrolan kita tentang wisata lokal yang ada di Kabupaten Inhil. Dan insya Allah besok masih kita bahas dari wisata Inhil ya. Ada beberapa wisata lainnya. Dan untuk hari ini saya cukup sampai di sini dulu. Kita berpisah nanti setelah saya mohon diri di tempat malam ada rekan saya Arul Harashid yang akan menemani Cidang Puang. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi ragam budaya.

Baca Nombuan, sebelum kita bergabung dengan program Masa itu guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan ayat Al-Quran bisa terjemahannya dilanjutkan kepada Asa Maghrib. Rangkaian lagu-lagu bersama Islami kami hadirkan ke orang dengar Anda. Selamat sore, selamat beristirahat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
3: Teman-teman, bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Teman-teman, Sekretaris Desa Rambah yang mewakili Kepala Desa mengapresiasi kolaborasi Kukerta Unti dan Forum Anak Kabupaten Rokan Hulu. Menurutnya edukasi kesehatan seperti ini penting untuk membangun kesadaran anak-anak dalam menjaga kesehatan sejak dini. Di mana tim Kukerta berdampak Universitas Riau bersama Forum Anak Kabupaten Rokan Hulu menggelar program stunting education di aula kantor Desa Rambah, Kecamatan Rawa Hilir, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti siswa SD, SMP, dan SMA sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang pencegahan stunting melalui edukasi gizi dan pola hidup sehat. Ketua Pelaksana Tri Lestari mengatakan edukasi sejak usia sekolah menjadi langkah penting untuk mencegah stunting sekaligus membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Ketua Kukerta Desa Rambah Universitas Riau Muhammad Hanif Nazlis menegaskan mahasiswa memiliki tanggung jawab mengimplementasikan ilmu melalui mengabdi kepada masyarakat. Pihaknya berharap peserta menjadi pelopor sekaligus agen perubahan yang menyebarluaskan informasi pencegahan stunting di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak harus memahami pentingnya gizi seimbang dan perilaku hidup bersih serta sehat agar mampu menjadi generasi bebas stunting. Selain penyampaian materi dampak dan pencegahan stunting, peserta juga mengikuti sesi diskusi, kuis, serta makan buah bersama sebagai contoh penerapan gizi seimbang. Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol komitmen Kukerta berdampak Universitas Riau, Forum Anak Kabupaten Rokan Hulu, dan pemerintah Desa Rambah dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui edukasi kepada generasi muda. Banjir terapot pukul 18:07 waktu Indonesia Barat setakat ini untuk muslimin-musliman Pekanbaru dan daerah yang sewaktu waktu sholat fardu maghrib pula hari ini masuk pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, artinya juga masuknya waktu berbuka puasa bagi saudaraku kaum muslimin yang melaksanakan ibadah puasa sunnah Senin hari ini. Kita segera bergabung dengan program 1 akan mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran, dan nanti seruan azan maghrib pukul 18:28 waktu Indonesia Barat.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore. Pendengar, untuk menemani Anda selanjutnya pada kesempatan ini, sebelum kembali nanti kita menikmati hiburan lagu-lagu bernuansa Islami, ya, kita akan beralih terlebih dahulu untuk menyimak program selanjutnya. Pendengar, kali ini kita akan segera bersama dalam program Mimbar Agama Islam, ya. Pada kesempatan hari ini, pendengar, kita akan kembali menyimak Mimbar Agama Islam dengan judul pembahasan Hayatan Thoyyibah yang akan segera kita simak bersama dengan Al-Ustadz Winaldi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas karunia dan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita bersama. Kemudian bersalawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita saat ini yaitu Hayatun Thoyyibah, kehidupan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga model kehidupan manusia dalam Al-Qur'an disebutkan. Yang pertama yaitu Hayatun Khalidah, kehidupan yang abadi. Di mana kehidupan abadi itu? Yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu abqa. Kehidupan akhirat itu abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang abadi itu sangat panjang prosesnya. Karena prosesnya panjang dan lama, maka kita dipersilahkan, kita disuruh dan diperintahkan untuk mengisi hidup kita ketika kita hidup di dunia dengan memperbanyak kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita berada di kehidupan yang abadi, Hayatun Khalidah itu, tidak terjadi penyesalan. Karena sesungguhnya banyak terjadi penyesalan yang dilakukan oleh manusia ketika manusia berada di kehidupan akhirat. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa betapa banyak manusia besok nakisu ru'usihim, mereka menundukkan pandangan mereka. Apa sebab? Karena sesungguhnya menyesal tidak melakukan kebaikan ketika hidup di dunia, menyesal tidak memperbanyak amal ketika berada di kehidupan dunia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita isi hidup kita untuk persiapan akhir kita. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu hayatud dunia, kehidupan dunia. Kehidupan dunia inilah kehidupan yang kita alami sekarang, kehidupan yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia untuk mencari kebaikan-kebaikan di dunia. Tentu agama mengajarkan kepada kita bersama ketika mencari kehidupan dunia, jangan sampai kita lupa untuk akhirat kita. Karena Allah sesungguhnya mengatakan, carilah kehidupan dunia, tapi jangan lupa kehidupan akhiratmu. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita atas dunia itu. Karena dia adalah amanah. Kita diperintahkan oleh agama untuk menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, menjaga dunia dengan sebaik-baiknya, menjaga dunia dan segala isinya dengan penuh tanggung jawab. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, ada yang Allah ingatkan kepada kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini, yaitu supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak abai. Karena sesungguhnya ulama menyebutkan kehidupan dunia yang kita jalani sekarang kadang-kadang akan membuat kita lalai, akan membuat kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja yang merupakan awalnya adalah ibadah, kadang-kadang kita lupa di samping bekerja kita juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang lainnya seperti solat, mengaji, membacakan Al-Quran dan mengadakan majlis taklim. Ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita kadang-kadang lupa dan lalai oleh alat-alat yang kita gunakan ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, dunia yang telah Allah titipkan, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu Hayatun Thoyyibah, kehidupan yang baik. Pertama tadi kehidupan Khalidah, yang kedua kehidupan dunia, yang ketiga adalah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Ulama menyebutkan apakah maksud kehidupan yang baik itu. Hayatun thayyibah itu yang pertama adalah sa'adah, kebahagiaan. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kita inginkan dalam hidup ini adalah kita bahagia. Bahagia fit dunia dan bahagia fil akhirah. Tentu apakah standar kita bahagia itu? Standar kita bahagia itu ulama menyebutkan yang pertama Allah berikan sehat kepada kita. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat nikmat sehat inilah yang banyak dilupakan oleh banyak orang. Sehingga Nabi menyebutkan nikmatani maghbunun fihi makathir minan nas as-sihhatu wal firaq. Dua nikmat yang selalu diabaikan dan dilupakan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Bahagia adalah ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia adalah ketika Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Tentu ketika kita diberikan sakit oleh Allah, bukan berarti kita tidak melaksanakan ibadah. Justru kadang-kadang sakit membuat kita semakin dekat dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ulama menyebutkan maksud dari hayatun thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah yaitu taufiku fit ta'ah, taufiku fit ta'ah. Allah berikan taufik dalam ketaatan. Apakah maksud taufik? Taufik itu adalah Allah bimbing hati kita untuk rajin melakukan kebaikan. Allah bimbing hati kita untuk rajin melakukan ketaatan. Kapan taufik itu Allah berikan kepada kita? Ketika kita rajin melakukan pembiasaan-pembiasaan amal. Oleh karena itu, Rasul selalu membimbing kepada kita untuk melakukan amalan yang sederhana, melakukan amalan yang kecil. Sehingga Nabi menyebutkan ahabul a'mali lillah adwa muha wa inqalla. Amalan yang sangat disukai oleh Allah adalah sedikit tapi terus. Kenapa Rasul perintahkan sedikit tapi terus? Supaya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah maksud hayatun thayyibah? Ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah yaitu istirahus sadri, bahwa kita mempunyai hati yang lapang. Sesungguhnya ketika kita hati lapang, alam ini akan menjadi nyaman. Ketika hati kita menjadi lapang, maka persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, insya Allah akan mudah diselesaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kehidupan yang baik, hayatun thayyibah. Lalu bagaimana caranya mendapatkan hayatun thayyibah itu? Pertama, kita selalu beramal soleh. Sehingga Allah katakan, man amila solehan min dzakarin aw unsa, wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatun thayyibah. Siapa yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan hayatun thayyibah. Garansi dari Allah, ketika kita beramal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan hati kita tergerak untuk terus mengisi waktu-waktu kita, kesempatan kita untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita selama hidup di dunia. InsyaAllah kita akan bahagia fit dunia wal akhirah. Demikian tausiah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, telah kita simak mimbar agama Islam Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selanjutnya, mari kita akan rangkai kebersamaan ini dengan sama-sama juga mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini pendengar, segera kita simak pembacaan Quran Surah Al-Jin dimulai dari ayat 1, dibacakan oleh Mawaddah, diterjemahkan Abdul Ghaffar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Ya, pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Yang khusus tadi kita mendengarkan pembacaan Quran Surah Al-Jin dimulai dari ayat 1 yang telah dibacakan oleh Mawadah diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria. Saat ini telah menunjukkan pukul 18:28 waktu Indonesia Barat dan kini tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan, sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allah.

balasan orang yang meninggalkan sholat. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang pemuda yang sedang menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri dan berkata, "Wahai anak muda, kenapa kamu menangis?" Si pemuda menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia, tapi tidak ada seorang pun yang hendak memandikan dan mengkafani." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ikut pemuda itu untuk mencari tahu permasalahannya. Sesampainya di rumah si pemuda, alangkah terkejutnya melihat ayah si pemuda sudah berubah menjadi seekor babi hitam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu lalu kembali untuk memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tadi. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pergi ke rumah pemuda tadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mayat itu pun berubah pada bentuk manusia semula. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembahyangkan mayat tersebut. Namun ketika hendak dikebumikan, mayat itu berubah lagi menjadi seekor babi hutan hitam. Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apa yang sudah dilakukan ayahmu sewaktu di dunia dahulu?" Pemuda itu pun menjawab, "Ayahku tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti seekor babi hutan yang hitam."

Igu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Saudaraku kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menempatkan pada barisan hamba-hamba yang takwa. Jangan, makna takwa sendiri secara bahasa berarti menjaga atau melindungi diri. Secara istilah takwa adalah menjauhkan semua perintah. Maksudnya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Disebutkan imsyalul awamiri wajitinabun nawahi. Berasal dari bahasa Arab dari kata waqo yaki wikayah wikoyah, yang artinya memelihara, menjaga atau melindungi diri dari bahaya. Sedangkan ta'rif secara fikih agama disebutkan kepatuhan diri untuk taat kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
2: Udah
1: bersihin
2: mas tadi.
1: Ini rumahnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
2: Udah bersihin.
1: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Mina.
4: Ya tante.
3: Sini. Kenapa tante?
5: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu bapak marahin mama tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
5: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Maju Tuan dan Puan, Pekanbaru, usaha mikro kecil dan menengah UMKM Mak-Mak Home Industry semakin tumbuh, semakin maju dan berkembang. Secara khusus pada hari Minggu 26 Juli 2026 kemarin melaksanakan milad ke-8 di salah satu hotel di Pekanbaru. Selain dihadiri anggota, milad juga dihadiri dua orang pembina yaitu Rizky Bagus Oka dan Muhammad Syabarudi. Selain itu juga perwakilan dari Dinas Koperasi Kota Pekanbaru. Ketua UMKM Mak-Mak Home Industry Afni mengatakan bahwa pada perayaan milad ke-8 berbeda dengan sebelumnya, perayaan tahun ini berbeda seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami para anggota. Pihaknya akan terus meningkatkan usaha agar produk UMKM Mak-Mak Home Industry menembus pasar internasional. Pihaknya berterima kasih selama ini didukung pemerintah, pembina mitra dan pihak lainnya. Sementara itu, Ketua Kadin Pekanbaru yang juga salah seorang pembina Datuk Seri Rizky Bagus Okam menyambut baik perayaan ulang tahun ke-8 ini. Pada kesempatan itu, UMKM Sabaru juga memberikan saran dan sumbangan pemikiran dalam rangka kemajuan para anggota UMKM. Perayaan HUT ke-8 dilaksanakan berbagai kegiatan seperti menyantuni anak yatim sebagai bentuk rasa syukur kemajuan dan perkembangan UMKM. Kemudian potong tumpeng dengan menghadirkan berbagai hasil produksi selama acara berlangsung. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya dapat cita-cita baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pagi-pagi tuan dan puan, kita pulang bersama di program Kekhasan Daerah. Kali ini saya kutipkan berkaitan dengan suku Mandar. Suku Mandar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Barat serta sebagian Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Populasi suku Mandar dengan jumlah signifikan juga dapat ditemui di luar Sulawesi seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Kampung Mandar, Dusun Mandaran, dan Sumatera bahkan sampai ke Malaysia. Pada sensus penduduk tahun 2000 didapati bahwa terdapat 250 ribu lebih orang Mandar di Sulawesi Selatan, tetapi ini lebih menunjukkan jumlah penutur bahasa Mandar pada tahun itu Kabupaten Majene. Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di wilayah Sulawesi Barat. Dulunya sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat secara historis dan kultural, Mandar tetap terikat dengan sepupu-sepupu serumpunnya di Sulawesi Selatan. Ya, mungkin kalau di Sumatera ibarat Riau dan Kepulauan Riau ya. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara 7 kerajaan di pesisir, Pitu Bana, Binanga, dan 7 kerajaan di gunung Pitu Ulunna, Salu. Ke-14 kekuatan ini saling melengkapi. Sipa Mandar menguatkan sebagai satu bangsa melalui perjanjian di sembahkan oleh leluhur mereka Aliwung Batu di Luyuk.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
2: Sama-sama, Dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
5: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
5: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

Saudaraku kaum muslimin musliman, untuk pekan baru dan daerah yang sewaktu salat perlu isya hari ini masuk pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 19.38 menit. Kita segera bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu isya hari ini.

dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Saya Gusti Putri.
1: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
0: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
1: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
0: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
1: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
0: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
1: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
0: Itu saya yang jahit, Teh.
1: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
0: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
1: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Baiklah, putriku. Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu. Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
2: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
1: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah

0: mohon mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, saudara, kita sudah simak tadi program cerita legenda dengan judul Linin Anteh Penunggu Bulan dari Jawa Barat ya, atau cerita legenda dari Jawa Barat atau orang Sun. Untuk lagu-lagu malam hari ini, kita kembali bersama menikmati lagu-lagu Jawa. Biasanya kita hadirkan lagu-lagu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, atau program campur sari. Malam hari ini juga demikian. Tapi kami awali dulu beberapa lagu untuk setengah jam pertama dengan lagu-lagu Sunda ya. Pukul 9 nanti sampai pukul 10.30 kamu hadirkan kembali lagu-lagu campur sari atau lagu-lagu Jawa yang sering kita hadirkan di program Kreget Campur Sari. Selamat menikmati untuk pendengar Pro 4 di manapun berada.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa huba untuk ngedangat oleh baima atau oleh para umama.
5: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur pami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

Calung adalah alat musik Sunda yang merupakan purwarupa dari angklung. Perbedaannya dengan angklung adalah angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dengan cara ditabuh, yaitu dengan memukul batang atau wilahan. Bilah dari ruas-ruas tabung bambu yang tersusun menurut titilaras atau tangga nada pentatonik seperti da, mi, na, ti, la. Jenis bambu untuk pembuatan calung kebanyakan dari awi wulung atau bambu hitam. Namun ada pula yang dibuat dari awi temen, bambu yang berwarna putih. Pengertian calung sendiri selain sebagai alat musik juga melekat dengan sebutan seni pertunjukan, di mana ada dua bentuk calung Sunda yang dikenal, yaitu calung rantai dan calung jinjing. Calung rantai, bila tabungnya dideretkan dengan tali kulit waru atau lulup dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jumlahnya 7 wilahan atau 7 ruas bambu atau lebih. Komposisi alatnya ada yang 1 deretan dan ada juga yang 2 deretan, calung indung dan calung anak atau calung rincik. Cara memainkan calung rantai, dipukul dengan 2 tangan sambil duduk bersila. Biasanya calung tersebut diikat di pohon atau di bilik rumah. Ada juga yang dibuat anca atau dudukan khusus dari bambu atau kayu, misalnya calung Tarawangsa di Cibalong dan Cipatujah, Tasik Malaya. Calung rantai di Banjaran dan Kanekes atau Baduy. Calung jinjing berbentuk deretan bambu bernada yang disatukan dengan sebilah kecil bambu atau panir. Calung jinjing terdiri atas 4 atau 5 buah, seperti calung kingking terdiri dari 12 tabung bambu, calung panepas 5/3 dan 2 tabung bambu, calung jongjrong 5/3 dan 2 tabung bambu, dan calung gonggong 2 tabung bambu. Kelengkapan calung dalam perkembangan dewasa ini ada yang hanya menggunakan calung kingking 1 buah, panempas 2 buah, dan calung gonggong 1 buah tanpa menggunakan calung jongjrong. Cara memainkannya dipukul dengan tangan kanan memakai pemukul dan tangan kiri menjinjing atau memegang alat musik tersebut. Sedangkan teknik menabuhnya antara lain di melodi, di kleter, di kemprang, di kempiung, di rae, di rincik, dirangkep, salancar, kotre, dan solorok.

Baik Pak D, Budi, Mas, Mbak, sudah setengah jam kita nikmati lagu-lagu campur sari. Di awal tadi lagu-lagu Jawa Barat ya, atau lagu-lagu Sunda, sambung lagu-lagu campur sari yang pada umumnya lagu campur sari ini adalah lagu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, Jawa Timuran istilahnya. Berikutnya ada Ojo Dibandingke, Jaran Ucul, Cinta Tak Terpisahkan, Plasteri, Sumi-sumi, Lost Doll, Tak Tunggu Mulihmu, Aku Sing Duyati. Sambil menikmati yang ingin bergabung untuk sekalim salam-salam dan pilih lagu juga monggo. Mas, Mbak, atau yang mendengarkan siaran kita pada malam hari ini, lagu-lagu campur sari kita hadirkan sampai pukul 10.30 atau 1 jam hingga 1 jam ke depan ya. Ada Dini Caknan, Happy Asmara, Daryl Ayu, Cak Dikin, ada Bibi Sima, Abah Lala juga. Kita lanjutkan Penting Yakin, Darboy.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal,

0: Baik, Pak Adi Budi, Mas Mbak. Kita lanjutkan kebersamaan kita di Greget Campur Sari pukul 9.25 menit malam hingga pukul 10.30 menit, ya 1 jam lebih ya waktu yang tersisa untuk kebersamaan kita di program ini. Kami silakan di 0761236006. Halo Greget Campur Sari, selamat malam. Ya, dengan
1: Ruang Rindu ya?
0: Enggak, Ruang Rindu di Persatu itu, Kak.
1: Mau berapa kan?
0: Ini acaranya lagu-lagu Jawa Campur Sari, musik Campur Sari.
1: Oh, yaudah, itu Campur Sari aja.
0: Apa lagunya? Udah simak, Rosatiku, Wong Deso, Plasteri, Sambal Terasi, Jaran Ucul, Losdol, Tak Tunggu Mulihmu. Alah. Mbak Atika kayak tersesat. Ruang Rindu sama Mbak Suci di sebelah ya. Oke, enggak apa-apa. Monggo silakan 0761236006. Kita masih di program Greget Campur Sari. Untuk lagu-lagu yang kita siapkan ada Sumi Sumi, Dara Ayu, Pit Bajol Danu, ada Cinta Tak Terpisahkan, Cak Dikin, sama Sapitri, Tak Tunggu Mulihmu, Happy Asmara, Losdol, Cak Nan. Halo, Sugeng Dalu.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi putus. Oh ya, kita
2: ini campur saya.
0: Ya?
2: Perahu layar ada.
0: Perahu layar ada.
2: Ini Mas siapa ya?
0: Harun.
2: Oh, Mas Harun. Semoga Mas sehat ya, Mas.
0: Oke, perahu layar ya.
2: Lancar dalam pekerjaannya.
0: Amin. Oke,
2: selamat kembali.
0: Matur
2: ke suwun. Ya Allah, Allah
0: SWT
2: dengan sehat selamat. Salam boleh, Mas?
0: Iya, monggo.
2: Apik kamu, Mas?
0: Iya, monggo-monggo, Mbak.
2: Buat Bu Darmenis, Bu Surtini, Bu Kika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Rof, Bu Aini,
0: yeah.
2: Menar, Bu Indah, Bu Emma, Bu Farida, Osu Jawai, Pak Mali, Osu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Datang Kurubiansa, Mas Jinson, Mas Pejo, dan Pak De. Semoga sehat semua ya, Mas.
0: Oke, amin.
2: Panjang umur, berkah, dapat beramal ibadah, murah rezeki, lancar dalam berurusan.
0: Terima
2: kasih, Mas.
0: Yuk, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Atika. Di mana kalau salah? Pasir Putih atau di Panam ya? Oke, lanjut saja. Halo, Sugeng Dalu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu.
3: Halo, Bu, Pak.
0: Ya, lagu-lagu Jawa, Pak.
3: Lagu Jawa, ya.
0: Bursa. Gue
3: dari Kejuptus Green, si Pak Kata,
0: ya. Ya, silakan Bang Kancil.
3: Simpan teladan. Salam sama kawan bang. Up, lagi lah orang Jawa.
0: Ya.
3: Ini Mas Heri. Mas.
0: Ya.
3: Mas Heri. Pak Tong, Pak Zul. Ibu Farida, Rumbai, Ucu Amin, Atika, Asyik, Prapanjang, Mahida. Itu semua lah,
0: Mas. Semuanya ya, Cia.
3: Ya lah. Yang bagus dia ya.
0: Terima kasih sudah bergabung. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kancil butuh es krim. Pukul 9.29 menit. Monggo mani. Halo, Sugeng Dalu. Terputus 0761236006. Salam juga ke Mas Yono di Jalan Palembang sana. Lintas Timur ya, ada Mas Udi Nuasutris di Kapal Sari Ujung, ada Mas Anom di Jalan Sepakat. Halo, Sugeng Dalu.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan Mbak?
4: Dengan Mbak Kori.
0: Mbak Kori di?
4: Di Sepakat.
0: Oh, di Sepakat, tetangga ya. Di perumahan mana, Mbak?
4: Ya.
0: Di jalan mana, jalan karetnya?
4: Di Jalan Sepakat. Lintas Timur.
0: Iya, Sepakatnya kan Mbak, di BMP atau MKP?
4: MKP.
0: Oh, berarti nya masjid-masjid Mentakin ya?
4: Oh iya, kok tahu?
0: Oh, saya juga jemaah situ. Oke, okay, monggo Mbak Kori salam-salamnya atau pilih lagunya.
4: lagunya. Kalau ada Waljinah ada, Mas.
0: Waljinah ada.
4: Ah, Waljinah lah. Salam-salamnya buat penggemar Radio RRI Pekanbaru semuanya.
0: Iya.
4: Gak inget nama-namanya. Yang ingetnya kayaknya yang rajin tuh dengarnya Bu Yus ya. Bu Yus tuh aktif banget ya.
0: Oh iya iya.
4: Oci Jawa juga kayaknya aktif gitu. Saya denger aja.
0: Sesekali bergabung.
4: Semua penggemar RRI termasuk penyiarnya ya.
0: Terima kasih. Harun.
4: Mas Harun.
0: Iya.
4: Ya udah itu aja.
0: Terima kasih.
4: Waljinah lah ya. Kenangan-kenangan lama.
0: Lagu-lagu lama ini ya.
4: Oke, makasih banyak. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Kori di Jalan Sepakat MKP. MKP berapa banyak itu, luas ya. Baik, kita hadirkan dulu lagu yang pertama di request dari Perahu Layar ya. Ini dia lagunya.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak,
3: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak,
3: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi,
3: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang iso ngalah? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita mati hingga pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat. Tena Maraeng, Rujak Padang, Dego-Dego Tua, P10, Harok Baganti Seso, Sio Mama, Bunga-Bunga Masamba, Bombang Nia Parisna, P10, ya, kemudian Inang. Itu dia beberapa lagu yang sudah disiapkan. Selamat mati.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

Hidup itu tidak seberat yang kita pikirkan selama ini. Hidup itu ringan dan simple saja. Kita hanyalah musafir yang ditugasi untuk berjalan dengan menggunakan kompas kehidupan kita, yaitu kebenaran. Dan selama kita berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan ini, itulah keberhasilan. Dan jika hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kehidupan, itulah pertanda Allah masih mempercayai kita untuk melakukan kebaikan, memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita.

Itu rumah teman-teman rasa sudah pukul 23.43 menit terus waktu 15 menit ke depan. Terus satu nomor lagu terakhir dari Keroncong Batak ya, Syai Anjumau. Ditutup nanti kita akan nyimak bacaan suci Al-Quran Surah Sajadah 1 hingga 4 bersama Qori Mawaddah.

Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

0: Ibu, kau ajarkan aku tentang cinta. Cinta pertama dalam hidupku. Sejak aku di dalam kandunganmu, sejuta kasih kau suap di mulutku. Kau adalah sosok sahabat tiada tara. Pengorbananmu tak mampu kuucapkan dengan kata-kata. Pahlawan pertamaku dalam nafasku. Nyawaku terlindung berbalut cintamu.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dan Ramban hingga di sini selesai petugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dan akan jumpai Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Pekan Baru, program 4 dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Cik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Cik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa menemani Encik Tuan dan Puan di tepa pagi kali ini bersama saya Fardu Umar dengan berbagai program siaran kami di saat ini. Encik Tuan dan Puan, kami awali dengan pengajian Al-Quran dari surat Al-An'am ayat 1-3 yang dibacakan Nur Janis dan juga Sri Rahayu.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: صدق الله العظيم.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian, Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Iya, Ji, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di Tepa Pagi 28 Juli 2026. Ji, Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan musik Islami untuk kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah salat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ji, Tuan dan Puan juga yang baru terbangun di pagi hari ini dan baru melaksanakan atau baru siap-siap melaksanakan ibadah sholat subuh, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan kita jelang nanti, Cik Tuan dan Puan, akan kami hadirkan Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan dengan judul Manisnya Iman, nanti bersama Ustadz kami yang akan menyampaikan tausiah pagi atau kuliah pagi bersama Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Senapelan, yang akan menemani Cik Tuan dan Puan di pagi hari ini. Kita masih jelang, Cik Tuan dan Puan, kami hadirkan beberapa musik Islami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja, dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan Musik Islami. Selanjutnya anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Saatnya anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi keberkahan dan juga kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi. Dan juga pendengar, semoga setiap langkah kita di pagi hari ini menjadi langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Dan pagi hari ini pendengar, dalam program Mutiara Pagi kita sudah bersama Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SH, penyuluh dakwah Islam Kawa Kecamatan Senapelan. Dan juga akan membahas topik di pagi hari ini mengenai manisnya iman. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ustaz.
3: Sama-sama Mas Pranoto, mudah-mudahan sehat semua.
2: Amin, insyaallah, amin. Baik, dan juga sebelum kita lemparkan ke Ustadz untuk pengantar kita di pagi hari ini, kami juga mengundang Anda pendengar untuk yang ingin berinteraksi bersama kami, bertanya mungkin terkait dengan topik kita pagi hari ini di 0761251111, atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp 0811767391. Baik, silakan Ustadz untuk pengantar di pagi hari ini Ustadz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi wa'dah, sadaqa wa'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul 'adzim. Yang kami cintai segenap pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan dirahmati dan juga diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang kami hormati Mas Pranoto penyiar yang hari ini, pagi ini memandu kegiatan kita dalam segmen Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia.
2: Baik, terima kasih.
3: Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di udara dalam rangka acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita lupa bahwa salah satu nikmat yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat keimanan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa harta, tahta, dan jabatan itu adalah nikmat yang paling besar. Padahal di atas itu semua, ada satu nikmat yang sangat penting, ada satu nikmat yang sangat perlu bagi kita. Dan nikmat itu adalah nikmat keimanan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah yang disebut dengan iman? Secara sederhana arti iman itu artinya adalah percaya. Lalu kemudian makna iman itu secara akidah adalah yaitu mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal-hal yang muncul ataupun yang ada pada sifat dan juga ketentuan dan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dari perspektif lain, yang disebut dengan iman itu adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal af'alu bil arkan. yaitu pengakuan yang muncul dari lidah kemudian dibenarkan oleh hati dan juga dibuktikan oleh perbuatan. Manusia itu bisa melaksanakan ibadah karena dia dianugerahkan Allah iman. Manusia itu bisa melaksanakan kewajiban karena dia masih dianugerahkan oleh Allah keimanan. Manakala keimanan seseorang itu sudah dicabut, maka sungguh Allah sudah tidak lagi memandangnya. Manakala seseorang itu sudah tidak lagi melaksanakan dan juga membuat keimanan itu sebagai pondasi kehidupan, maka sungguh berarti Allah sudah palingkan hidayah itu daripada dirinya. Maka ada kemanisan iman yang diperoleh oleh setiap orang yang menjaga dan juga memelihara imannya. Ada buah daripada iman yang terpancar dari setiap kepribadian seseorang. Dan maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga yang menjadi buah daripada manisnya iman. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu man kunna wajada fihi halawatul iman. Ada tiga kelompok yang muncul atau terlihat pada diri mereka itu manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayyakuna Allah wa rasula ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa menjadikan Allah dan Rasul sebagai yang dicintai, artinya menjadikan Allah dan Rasul sebagai paling tinggi yang dicintainya. Ayyakuna Allah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma, setiap segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang paling dicintainya kecuali Allah dan Rasulnya. Dia cinta kepada harta boleh, dia cinta kepada dunia boleh, dia cinta kepada keluarga dan anak-anaknya boleh, tapi di atas itu semua ada yang lebih dicintainya, yaitu Allah dan Rasulnya. Maka kalau seseorang menempatkan Allah dan Rasulnya sebagai puncak cintanya, maka sesungguhnya apapun perintah yang dilakukannya, yang diperintahkan oleh Allah akan dilakukannya dengan ikhlas. Apapun yang disuruh oleh Allah akan dikerjakannya dengan ikhlas. Kenapa? Karena dia melaksanakan hal tersebut berdasarkan cinta yang tulus kepada Allah, kepada Rasul Allah. Jadi ini adalah buahnya keimanan. Kalau orang sudah percaya, maka dia akan cinta. Kalau orang sudah cinta, maka dia akan melakukan apapun dengan ikhlas dan tulus. Ibtigha mardhatillah, mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap hati kita senantiasa digerakkan untuk menjadikan Allah dan Rasul sebagai makom tertinggi mahabbah ataupun cinta kita. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, manisnya iman itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa Allah. Dia mencintai seseorang, dia mencintai sesuatu, tidak mencintai orang atau sesuatu tersebut kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia cintai makhluk Allah, tapi itu tidak mengurangi cintanya kepada Allah. Dia cintai benda dan anasir dunia, tapi tidak mengurangi cintanya kepada Allah. Ujian terbesar cinta kita itu kepada Allah adalah ketika ujian dan cobaan muncul kepada kita. Hasiban nas ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengatakan beriman lalu mereka tidak kami uji? Jadi disinilah ujian iman kita itu kepada Allah betul-betul apakah bisa melahirkan cinta. Kadang-kadang ketika kita dapat nikmat, baru kita sebut Allah itu sangat peduli, sangat sayang kepada kita. Tapi begitu kita mendapat ujian, mendapat balang, barulah kita sebut bahwa Allah itu tak sayang kepada kita, tak cinta kepada kita. Padahal disitulah titik bagaimana Allah mencoba untuk menguji keimanan seseorang. Ketika kita mempunyai sesuatu, mempunyai harta, mempunyai jabatan, mempunyai kekayaan, Allah ingin menguji kita. Apakah akan luntur cinta kita kepada Allah disebabkan munculnya harta, tahta, dan juga kekayaan? Maka orang yang beriman itu, sekalipun dia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, tidak akan muncul luntur cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, yang ketiga, manisnya iman itu dapat kita lihat dari sikap seseorang. Yang ketiga kata Rasulullah adalah wa yakrahu ayyauda fil kufri kama yauda kama yakrahu ayyuzab finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia sangat benci apabila nanti dicampakkan di dalam api neraka. Tentu kita tidak ingin masuk dalam golongan orang-orang yang diazab di dalam neraka. Tentu kita tidak ingin masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah. Kita benci itu. Maka begitulah bencinya seseorang yang beriman apabila dia kembali kepada kekufuran, kepada keingkaran. Berarti para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita jaga keimanan ini. Kita jaga akidah ini dengan lurus. Ini adalah anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi orang-orang yang menyia-siakan nikmat iman dan nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, bahkan hanya Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Ini kita diberikan nikmat iman dan nikmat hidayah oleh Allah dengan maha pengasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah nikmat itu, buktikanlah nikmat iman itu dengan menggapai manisnya iman. Tidak mencintai apapun kecuali atas dasar cinta kepada Allah. Tidak mempunyai makom cinta yang lebih tinggi daripada cintanya kita kepada Allah dan Rasul. Dan kita benci kembali kepada keingkaran. Kita benci kembali kepada kekufuran. Sebagaimana kita benci kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Hari ini ada banyak kadang-kadang yang membuat kita lebih cinta kepada makhluk dibanding kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih peduli kepada perintahnya manusia daripada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah kita untuk mawas diri dalam rangka untuk mengevaluasi kualitas keimanan kita kepada Allah. Harapannya adalah saat ini kita dijaga Allah dengan keimanan, dipelihara Allah dengan keimanan. Nanti tiba saatnya ketika kita meninggalkan dunia, kita juga berada dalam keadaan genggaman iman yang sangat kuat, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan ucapan terakhir kita sebagai bukti keimanan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah menjadi fituah pagi bagi kita dalam segmen Mutiara Pagi. Kami kembalikan ke studio bersama Mas Pranoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini, dan kami membuka line telepon pendengar di 0761242511 untuk Anda yang ingin bertanya langsung terkait topik kita atau mungkin hal-hal yang menyangkut manisnya iman atau mungkin topik kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak Mizul.
2: Ya, betul.
4: Ya, Pak Nizwani kali Pak Nizul. Pak Ustaz, sihat Pak Ustaz, sekeluarga Pak Ustaz.
3: Ya, Waalaikumsalam.
4: Nanya Pak Ustaz, imamnya mana Pak Ustaz?
2: Sebentar.
4: Salah satu umat Islam, ya, membangun rumah ibadah, walaupun masjid atau masalah atau MDA. Tapi Ustaz, dalam kelakunya, silanya hari-harinya, dipandang masyarakat tidak sesuai sama yang diimpak tu Ustaz, disedekah tu Ustaz. Gininya sampai 2-3. Berangkat sana kemari. Main di hotel-hotel aja. Itu macam mana Ustaz? Apakah mana si imamnya Ustaz? Dia bangun masjid, bangun musala, MDA.
2: Baik.
4: Tapi dipandang oleh masyarakat tak cocok Ustaz.
2: Baik.
4: Lingkungannya Islam Ustaz. Makasih Ustaz, tolong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis, Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz terkait pertanyaannya.
3: Baik, terima kasih. Ini Pak Suhaimi adalah pendengar setia kita.
2: Iya. Ini segmen Mutiara Pagi. Benar sekali, Ustaz.
3: Baik. Jadi iman itu akan melahirkan kesolehan. Ya. Kesolehan itu secara sederhana maknanya adalah iman itu melahirkan orang yang bisa berbuat baik. Jadi soleh, kesolehan ini terbagi kepada dua. Pertama, ada kesolehan secara personal. Yang kedua, ada kesolehan secara sosial. Jadi soleh secara personal ini maksudnya apa? Yaitu bagaimana dia membangun relasi hubungan antara dia dengan Tuhannya, ya. Nah, jadi apabila dia tidak menyia-siakan ibadah wajibnya, ditambah pula dengan ibadah sunnahnya, ya, maka tentu ini adalah kesulitan secara personal yang menjadi gambaran daripada kuatnya rasa cinta dan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di balik kesolehan secara personal, ada kesolehan secara sosial. Nah, kesolehan secara sosial ini adalah amal baik dia ketika berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Nah, ini harus equal, harus level to level, harus seimbang dalam tanda kutip sebagai bukti daripada keimanannya, cintanya yang tidak ada yang lebih melebihi cinta kepada Allah dan Rasul, maka dia harus jaga ini, kesulitan secara personal dan juga kesulitan secara sosial. Jadi tentu kalau kesulitan secara sosial ini banyak bisa kita lakukan, melakukan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah masyarakat, ya. Kemudian meningkatkan interaksi kita dengan masyarakat. Ini adalah bagian dari kesulitan secara sosial. Tapi jangan lupa, di atas kesulitan secara sosial itu juga harus dibangun relasi kesulitan secara personal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahasa sederhananya adalah bahwa tanda orang sudah mendapatkan manisnya iman itu adalah apabila dia bisa memelihara hablum minallah dan juga hablum minannas.
2: Baik. Kita di baik Ustaz, di belakang Pak Suhaimi mungkin masih ada yang ingin bertanya kembali Ustaz. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pranoto.
2: Iya, Waalaikumsalam. Ocu amin. Baik, yo. Ocu. Apa yang ingin ditanyakan, Ocu?
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begini, Ustaz, saya pernah mendengar pengajian di sebuah majelis, ya. Majelis ilmu tadi musala, lupa di masjid. Katanya dalam keimanan itu harus ada tujuan ibadah. Kamu tidak akan bisa beribadah, katanya, kalau nggak kenal siapa yang diibadahi. Dengan apa kita mengenalnya, Ustaz, sedangkan kita dalam syariatnya saja kita nggak tahu kepada siapa. Kepada Allah, kita nggak pernah melihat wajah Allah sekarang ini. Apakah cukup dengan iman saja? Jangan-jangan nanti ibadahnya salah sasar, Ustaz. Karena wajah iblis dengan wajahnya Allah kan kita tidak pernah tahu. Kecuali Rasulullah pernah menengok iblis itu dalam keadaannya nyata, terang. Ini pertanyaannya serius, Ustaz. Ika ilmiah ini. Karena memang saya dengar begitu pengajian orang itu. Nah, itu aja pertanyaan saya. Bagaimana cara? Apakah cukup dengan keyakinan saja? Apakah dia mengenal katanya? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ucu, amin. Baik Ustaz, mungkin silahkan langsung Ustaz.
3: Mas Pranoto, pendengar kita pagi-pagi ini sudah memberikan pertanyaan yang berat-berat pada hari kita.
2: Berat-berat ya Ustaz ya.
3: Baik, Ucu amin di kampar. Di dalam ilmu tauhid selalu disampaikan kepada kita, iklam awalul iman ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kuilah bahwa permulaan daripada iman itu adalah ma'rifatullah

0: bentuknya apapun. Maka kalau digambarkan, kalau dia bisa menggambarkan wajah Allah dengan satu gambaran, satu deskripsi, itu bukan Allah. Ya, apalagi dia bisa membuat sebuah ilustrasi, membuat ilustrasi tentang wajah ataupun bentuk ataupun bagaimana bentuknya Allah, itu bukan Allah. Tidak bisa disamakan. Jangankan disamakan, sehingga di dalam akal dan pikiran pun itu tidak bisa, tidak sampai jangkauan akal manusia untuk mendeskripsikan tentang bagaimana eksistensi daripada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi Musa saja tidak bisa. Jadi Nabi Musa itu pernah minta, ya Allah tunjukkanlah bagaimana bentukmu. Ya, mau ditunjukkan oleh Allah, Nabi Musa sudah kadung duluan keder. Ya, jadi ini adalah konsepnya secara yang pertama dalil naqli, yang kedua baru dalil akli. Nah, dalil akli ini bagaimana? Kan disebutkan di dalam aqidiyah, ya, disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahadun esa, kemudian laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang sama dengannya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, tidak sama pendengaran dan penglihatan kita dengan pendengaran dan penglihatan Allah. Jadi berarti konsep apa yang harus dipakai, yaitu konsep ihsan. Di dalam akidah apa yang disebut dengan konsep ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarah illam takun tarah innahu yaraka. Engkau sembah Allah, ya, seolah-olah engkau melihatnya, tapi kalau engkau tidak melihatnya, sungguh Allah maha melihat dengan apa yang engkau kerjakan. Jadi Allah itu tidak punya maqam, Allah itu wujudnya tidak sama dengan makhluk, tidak ada bentuknya yang sama dengan makhluk, ya. Jadi ini akidah yang harus tetap kita pegang teguh dan menjadi prinsip kokoh daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mas Pranoto, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita masih ada waktu beberapa menit Ustadz, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz. Jadi nasihat bagi para pendengar nih, terutama bagi anak-anak dan juga generasi muda nih Ustadz. Bagaimana sih Ustadz, ada tidak amalan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari ini agar iman kita itu terus bertambah Ustadz?
0: Ya, baik. Para ulama mengatakan amal imanu bahwa yazidu wa yankus. Iman itu sifatnya fluktuatif, kadang naik, kadang turun, ya. Kadang ratingnya lagi bagus, ya. Kadang ratingnya tidak lagi bagus. Nah, bagaimana agar dia tetap istiqomah, ya? Agar dia tetap terjaga, ya. Rule-nya tetap berada dalam konsistensi dan komitmen, maka tentu kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna iza zukirallah wa zilat kulubu'um wa iza tuliat alaihim ayatuhu zanatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada tiga resep bagaimana caranya untuk mempertahankan kekokohan iman. Pertama adalah zikrullah, mengingat dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ini bisa berupa doa, bisa berupa kalimat-kalimat thayyibah, ya. Ini kalau kita mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dan ingat bahwa ingatan kita dan ingatan Allah tidak sama. Ingatan kita punya batas, ingatan Allah tidak punya batas, ya. Yang kedua, resepnya agar bisa memperkokoh iman itu apa adalah zatuliyat alaihim ayatu zadatkum imana, ya. Mempertambah kokoh keimanan itu adalah tuliyat ayat, membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran. Ini juga adalah memperkokoh keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hari ini, Mas Pranoto dan juga para pendengar, alhamdulillah kita juga bisa melihat bagaimana antusias para generasi kita untuk

0: apa, kemudian membaca Al-Quran. Ini spirit, spirit keimanan. Di tengah derasnya arus informasi dan teknologi, Gen Z kita alhamdulillah masih melek membaca Al-Quran. Baik. Tapi memang banyak juga yang tidak mau membaca Al-Quran.
1: Baik,
0: ini tugas kita ini adalah bagaimana menanamkan jiwa anak-anak kita agar cinta kepada Al-Quran.
1: Baik, Ustaz.
0: Baru yang terakhir adalah kita harus tetap menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Ini adalah bagian dari komitmen keimanan kita kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dipelihara dan dijaga Allah iman. Dan insyaAllah ini jadi modal bagi kita.
1: Baik.
0: Dan kita ukhuwahnya tetap terjaga karena ada ukhuwah keimanan, persaudaraan, keimanan yang kuat dan juga kokoh.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan bermanfaat dan juga saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah dalam penyampaian. Terima kasih kepada seluruh kru RRI Mutiara Pagi hari ini, Mas Pranoto dan juga para angkasawan.
1: Baik, Ustaz.
0: Dan para pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya di pagi hari ini terkait dengan topik kita ya. Sangat menarik sekali dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Maruli tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, kemudian menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memotivasi kita untuk terus memperbaiki ibadah, memperbanyak amal soleh, dan juga menjaga hati agar selalu dekat kepadanya. Terima kasih Ustadz, sehat-sehat selalu Ustadz Maruli, dan sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya Ustadz. Baik. Dan juga pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sampai bertemu dalam Mutiara Pagi selanjutnya.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Ya, Encik Tuan dan Puan, baru saja Anda ikuti dalam segmen Mutiara Pagi dengan judul Manisnya Iman bersama Ustadz Haji Maruli Asyari Hasibuan SHIMA, Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, Penyuluh Agama Islam KUA, Kecamatan Senapelan. Masih bersama kami, Rompat Suara Budaya Riau. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan berbagai program siaran kami bersama Rompat RRI Pekanbaru di frekuensi 95,9 MHz. Kami akan hadirkan lebih awal ada berbagai segmen program kami, yaitu pada pukul 6 nanti kami hadirkan kabar berita dan juga beranda budaya dan juga program investasi dan juga siaran komunitas dan siaran kesehatan dan juga pendidikan.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Jituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kebakaran melanda satu unit rumah toko atau ruko tiga lantai di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru pada pagi hari Senin 27 Juli 2026. Bangunan tersebut diketahui digunakan sebagai tempat usaha penjual cat dan bahan bangunan. Kepala Bidang Operasional dan juga Pengendalian Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, Ibas Sembiring, mengatakan laporan kebakaran pertama kali diterima dari masyarakat melalui operator komunikasi kebakaran pada pukul 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Ibas, petugas hanya membutuhkan waktu sekitar 2 menit untuk melakukan persiapan, termasuk penanganan alat pelindung diri. Sebagai armada pemadam diberangkatkan menuju lokasi kebakaran. Armada pemadam berangkat sekitar pukul 8 lebih 42 menit dan tiba di lokasi kurang lebih 5 menit kemudian. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran yang membawa air dan juga 1 unit mobil penyelamat dikerahkan dalam operasi tersebut. Berdasarkan perkiraan awal, kerugian akibat kebakaran termasuk ditaksir mencapai 800 juta hingga 900 juta. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali menemani Encik Tuan dan Puan dalam segmen Beranda Budaya, Motif Ukiran Melayu Riau, Keindahan Seni dan Syarat Makna. Encik Tuan dan Puan, salam budaya untuk kita semuanya bersama Perempat RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Senang sekali saya Fadu Umar kembali hadir menemani Encik Tuan dan Puan dalam program Beranda Budaya. Ruang yang bagaimana kita mengajak semuanya mengenal lebih dekat kekayaan adat, seni dan juga tradisi Melayu yang menjadi identitas masyarakat Riau. Encik Tuan dan Puan, ketika kita melihat rumah adat Melayu, balai adat, masjid tua, istana hingga perahu tradisional di Riau, hampir semuanya dihiasi ukiran yang indah. Namun, ukiran Melayu bukan sekedar hiasan. Di balik setiap garis dan lengkungannya tersimpan pesan moral, nilai kehidupan serta filosofi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam budaya Melayu Riau, Encik Tuan dan Puan, motif ukiran umumnya terinspirasi dari alam.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.
1: Iya, Encik Tuan dan Puan, dalam budaya Melayu Riau, motif ukiran umumnya terinspirasi dari alam. Hal ini sejalan dengan falsafah Melayu yang menjadikan alam sebagai guru. Karena itu, bentuk tubuh atau tumbuhan, maksud kami, bunga, daun, pucuk, dan juga sulur menjadi sumber inspirasi utama. Motif-motif tersebut menggambarkan kehidupan yang tumbuh, perkembangan, serta harapan akan keberkahan.

Ji, Tuan dan Puan, salah satu motif paling dikenal adalah pucuk rebun. Motif ini melambangkan pertumbuhan, semangat belajar, serta harapan agar generasi muda tetap berkembang menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Tidak heran, Cik Tuan dan Puan, jika motif ini banyak dijumpai pada rumah adat Melayu maupun berbagai kerajinan khas Melayu.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Pro 4 FM di

Gunawan Pakis yang masih melingkar. Nah, motif ini melambangkan kesabaran, ketekunan, dan juga kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Filosofi ini mengajarkan bahwa setiap seseorang hendak terus bertumbuh dengan tetap menjaga kerendahan hati.

0: adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Acik, acik.
2: Yah, kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Ini Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Provinsi Pemprov Riau terus mematangkan persiapan pelaksanaan hari jadi ke-69 Provinsi Riau yang akan diperingati pada 9 Agustus 2026. Sejumlah persiapan teknis dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, di ruang rapat kantor Gubernur Riau, Senin 27 Juli 2026. Rapat yang diikuti jajaran organisasi perangkat daerah OPD tersebut membahas kesiapan seluruh rangkaian kegiatan melalui dari pelaksanaan upacara hingga agenda pendukung yang akan melibatkan masyarakat. Panitia juga menetapkan geladi bersih akan dilaksanakan pada 6 dan 7 Agustus 2026 guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Asisten 1 Sekda Prof. Riau Zulkifli Syukur mengatakan pada upacara peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pelaksanaan tugas PLT Gubernur Riau direncanakan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekian kabar berita.